0: tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhi Dharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
2: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
3: Ya. Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Sampaikan Bante YM Biku Kuto Dharma Mahatera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
2: Puasa di dalam agama Buddha itu, para umat-umat ini menjalankan ata sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak nanti. Ya, selama satu bulan.
3: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus Wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
4: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar, gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana, gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya ya. Dunia lebih aman, tentram, damai.
3: Betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Indasari.
5: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja, serta mengangkat potensi dan identitas lokal. Oleh karena itu,
6: pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTB di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTB diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTB juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
5: Makanan dan minuman olahan maupun kreatif lain semakin dikenal luas dan mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
6: Salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan Pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku usaha yang cukup lama mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia, khususnya dalam pengembangan produk kerajinan wastra dan kriya. Rina menyampaikan produk yang dikembangkannya berupa perhiasan berbahan batu alam, mutiara dan kristal yang didesain sendiri. Rina menjelaskan ide desain diperoleh secara spontan dengan tetap mengangkat ciri khas Kalimantan Tengah melalui perpaduan batu lamiang dan batu khas daerah lainnya termasuk dari Banjarmasin. Untuk harga produk yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai dari Rp20.000.
7: Khusus batu-batuan atau apa Bu yang kerajinan Ibu?
8: Batu.
7: Batu?
8: Perhiasan dari batu, mutiara sama kristal.
7: Ibu kayak mendesain langsung?
8: Iya, mendesain sendiri.
7: Desainnya langsung di sini atau dari misalnya di Banjar atau apa dulu?
8: Enggak, saya ngerjain sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andrias, menambahkan, selain pameran UMKM, rangkaian Pesona Tambun Bungai juga menghadirkan berbagai kegiatan lain yang melibatkan komunitas dan pelajar. Di antaranya, lomba bola basket yang digelar di Gor Tambun Bungai, serta kompetisi barista bertajuk Bercangkir Barista, yang bertujuan mencari talenta barista lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional.
9: Banyak memang yang kita lakukan dirangkum dalam 3E dalam rangkaian Pesona Tambun Bungai. Tapi sebelum 3 kegiatan Pesona Tambun Bungai, sebelumnya itu juga banyak rangkaian kegiatannya melibatkan berbagai segmen ya, segmen dan komunitas, tidak hanya teman-teman perbankan dan UMKM, kita juga mengajak komunitas dari sisi pelajar ya. Ada invitasi bola basket juga kita laksanakan di Gor Tamrin, nanti finalnya di hari Minggu. Kemudian juga yang lain adalah wastra, nanti juga ada penampilan hasil karya dari berbagai, dari para perancang busana, terutama kalangan pelajar ya.
6: Tahun 2026 ini Pesona Tambun Bungai PTB tidak saja diramaikan dengan penampilan karya wastra, kriya, juga menampilkan fashion show hasil rancangan UMKM binaan serta para perancang muda dari kalangan pelajar. Penampilan tersebut turut menghadirkan perancang busana nasional sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri kreatif dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Pemerintah memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat melalui program Sekolah Rakyat yang mendorong keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan serta mengurangi putus sekolah. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
10: Tentang juga terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
11: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
10: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama ada Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya dari satu dia diasramakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
11: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena itu, diperlukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara berkelanjutan agar peserta yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang membutuhkan.
10: Kalau tantangannya ini karena untuk Sekolah Rakyat kan memang dikhususkan bagi masyarakat miskin. Ini artinya kita harus benar-benar mempedomani minimal data yang disiapkan oleh DPS terkait dengan data kemiskinan tersebut. Nah ini yang juga masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi lagi terhadap kebenaran data ini karena kemungkinan data itu sudah ada perubahan nih. Karena mungkin data yang disiapkan oleh teman-teman kita di UBS kan update-nya tiap berapa bulan sekali, mungkin sudah ada perubahan setelah itu. Ini artinya tantangan kita terkait data dan kesiapan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang ada, gitu Pak.
11: Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat bersinergi menghadirkan pendidikan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Berikut laporan selengkapnya Sony Agung.
12: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
13: Progresi, positif, dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Galuga. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Kami pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga makin banyak. Karena antisipasi besarnya tidak mudah, tidak boleh langka biasa.
12: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
14: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
12: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal.
15: Dari Bogor, Sonia Gung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
16: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
17: saat ini sedang berjalan PBM kita. Ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi PBM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
16: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
18: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
16: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
20: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
19: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
20: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Troketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
21: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
20: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januara Fahmi melaporkan selengkapnya.
0: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong, Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis harusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
2: Di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini, adalah yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
0: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempolsari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
22: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
0: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta.

0: saudara dan saudari yang saya hormati. Memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengar Anda. Demikian tadi warta berita Sentral Pro 3 sudah kami relay. Berikutnya mendengar akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program acara Poin Pojok Informasi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Lah bersama kami di 103,3 FM RRI
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
4: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
5: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
6: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
7: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
8: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
12: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
13: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu, selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
14: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
15: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
16: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Ya, masih di suasana Hari Raya Idul Adha juga ya pendengar ya. Ya, momen penyembelihan hewan kurban di hari pertama, kedua dan ketiga di Indonesia ini cukup antusias ya. Cukup banyak ya masyarakat muslim khususnya yang mampu menyembelih hewan kurban untuk dikurbankan dan dagingnya dibagi-bagikan kepada masyarakat. Nah, kembali menjadi viral pendengar. Desa Batur di Banjarnegara menjadi desa yang menyembelih hewan kurban paling banyak nih pendengar ya. Tahun ini juga kembali viral ya. Banjir kurban di Desa Batur Banjarnegara, 176 sapi dan 714 kambing disembelih pendengar. Tradisi kurban di Desa Batur, Kecamatan Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah kembali berlangsung meriah pasca hari raya Idul Adha ya. Tahun ini masyarakat setempat menyembelih total 890 hewan kurban yang terdiri dari 176 sapi dan 714 kambing dan domba. Jadi totalnya 890 hewan sapi dan kambing. Jumlah sapi 176 ekor, kambing 714 pendengar. Informasinya, ratusan hewan kurban tersebut berasal dari iuran warga yang dikumpulkan secara gotong royong selama setahun penuh pendengar. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian kuat dari budaya masyarakat Desa Batur. Jadi pendengar, informasinya warga itu menabung. Nanti ada yang mengumpulkan dana tersebut, kemudian nanti ada koordinatornya ya, atau yang mengelola dana tersebut, dan akan dicatat begitu ya. Nah, warga yang mengiuran tadi itu bisa dari 50.000, 100.000 semampunya, atau nanti mungkin ada kesepakatan berapa gitu ya, minimal paling kecil itu berapa, seperti itu barangkali ya. Tapi informasinya iuran seperti itu pendengar. Nah, ini bisa dijadikan contoh ya untuk di Kutai Barat misalnya. Nah, misalkan ingin meniru nih metode seperti ini. Dalam setahun saja nih pendengar ya. Dan ini juga bisa diaplikasikan dalam hal lain ya. Artinya dengan sistem gotong royong ini, maka semuanya akan jadi mudah dan tidak mustahil lagi ya. Bagaimana nih pendapat pendengar ya, jika ini diaplikasikan atau kita contoh di Kutai Barat atau mungkin di kabupaten lain. Ya, setidaknya warga bisa mendapatkan kesempatan untuk berkurban gitu ya, karena setiap warga di sana dilibatkan, khususnya ya yang sudah dewasa ya. Jadi meskipun mungkin dana terkumpul dalam setahun itu belum bisa membeli seekor sapi untuk satu warga, setidaknya ya bisa membeli kambing lah ya, begitu ya pendengar ya. Atau mungkin kalaupun tidak sampai untuk membeli kambing, ya mendekatilah untuk bisa membeli seekor kambing, karena itu memang iuran. Jadi semuanya akan dikumpulkan jadi satu, dan untuk berikutnya bisa untuk dibelikan hewan kurban gitu ya. Nanti panitia yang mungkin akan mengatur gitu ya. Nah, tapi ini menarik ya. Kalau tahun lalu juga ini Batur menjadi viral karena bisa menyembelih hewan kurban paling banyak. Total daging yang sudah dicaca-caca pendengar, kalau nggak salah itu ada 25 ton pendengar.

Ada 8.000 kupon pengambilan daging kurban, mendengar. Jumlah tersebut mengacu pada data penerima tahun sebelumnya. Jadi semuanya warga di sana itu dapat ya, pendengar ya. Kecuali yang tidak suka mungkin dikasihkan gitu ya. Nah, kalau seperti ini sistemnya ini bagus ya caranya. Beralih ke informasi lain, mendengar. Daging kurban ini baiknya dicuci dulu sebelum dimasak atau langsung dimasak. Informasinya, kalau daging kurban ini dikutip dari kompas.com, sebaiknya dicuci dulu karena biasanya penyembelihan hewan kurban, pencacahan daging dan sebagainya itu digelar di tempat terbuka dan mungkin dengan alas yang juga yang ada aja yang mungkin disiapkan oleh panitia ya. Ya bisa saja mungkin alasnya terpal biasanya ya, yang mungkin juga tidak bersih-bersih amat barangkali seperti itu ya. Ya jadi sebaiknya dicuci, apalagi kalau memang ada kotoran di situ ya. Namun untuk jika Anda yakin steril karena menyembelih sendiri, mencacah sendiri dan alasnya juga bersih begitu ya, pisaunya dan sebagainya, ya untuk daging ini memang sebenarnya sudah steril pada karena.

PDI Perjuangan melayangkan kritik keras terhadap pernyataan yang mengklaim bahwa masyarakat di desa tidak terdampak langsung gejolak kenaikan kurs mata uang asing atau dolar. PDI

kalau hal tersebut tidak terdampak pada masyarakat kecil atau di pedesaan. Padahal masyarakat itu paling pertama yang merasakan dampak dari melemahnya rupiah dan kenaikan kurs dolar tadi, pendengar. Bahkan ketika tidak mengalami itu tadi ya, misalkan mungkin sedang inflasi atau apa gitu ya, harga-harga naik ya, itu juga langsung yang merasakan adalah masyarakat. Tetapi hal yang segampang ini kadang-kadang kurang dimengerti gitu ya, di logikanya seperti itu ya, kurang dipahami ya. Kita sabar saja pendengar.

Baik, pendengar, sampai di sini kami hadirkan program acara Poin Pojok Informasi. Informasi-informasi yang sudah kami sampaikan dikutip dari kompas.com, semoga bermanfaat. Saya Dimon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat menjalani aktivitas kita masing-masing di hari ini. Semoga diberi kelancaran dan kesehatan. Selamat pagi dan semangat pagi.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
2: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
3: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
4: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
5: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
3: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini bisa jadi gini.
12: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia dan rasa itu enggak akan pernah hilang.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda. Saya akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita memasuki program acara yang baru, yaitu adalah berita-berita terkini dan terhits ya, pastinya pendengar. Untuk informasi-informasi akan kami sajikan dengan sebaik mungkin dan pastinya menemani di hari Minggumu. Dan pendengar, tak lupa kita sampaikan selamat menunaikan ibadah bagi umat Kristiani dan Katolik. Semoga semuanya diberikan kesehatan yang melimpah, rezeki yang melimpah juga, murah rezeki. Dan semoga dipanjangkan umurnya, yang mempunyai masalah cepat selesaikan masalahnya, yang mempunyai hutang cepat dilunasin hutangnya.

Baik pendengar, sebelum kita melanjutkan untuk informasi-informasi yang menarik, mari kita dengarkan dua buah lagu dari PW Gunskin, Sebuah Rahasia. Selamat mendengarkan.

0: Mệt mà. Mệt bố bố. Mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
0: Memet malam. Memet bobo. Mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baik pendengar, kita lanjutkan untuk informasi pertama. Duta Budaya Kobar jadi wadah kaderisasi generasi muda pelestari adat. Audisi Duta Budaya Kabupaten Kutai Barat tahun 2026 bukan sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga ruang pembinaan generasi muda dalam memahami dan mencintai budaya daerah. Sebanyak 44 peserta dari berbagai wilayah di Kutai Barat mengikuti kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka datang dengan semangat yang sama, yakni menjadi bagian dari pelestari budaya lokal. Kepala Disdikbud Kubar, Kamisius Junaidi, menegaskan kegiatan ini memiliki makna lebih luas dibanding sekedar pemilihan duta. Ia menyebut generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan budaya di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat. Karena itu, duta budaya ini bukan hanya gelar, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mencapai contoh dalam menjaga nilai adat dan budaya daerah.

0: Lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenepet motor. Terus pas nyebrang zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
4: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Tadi telah kita dengarkan info dan musik sekaligus berita-berita terkini. Kemudian kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya, ada di Inforama mengenai lagu-lagu mancanegara dan informasi mancanegara. Untuk informasi pertama ada Trump pertanyakan kelayakan Van Che untuk jadi penerusnya. Kemudian ada juga Cina dan Mesir memperingati 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Ada juga Iran janjikan hak istimewa bagi Cina, Rusia saat lintasi Selat Hormuz. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan hadirkan 3 berita tersebut di ruang dengar Anda. Sebelum itu kami akan sajikan 2 lagu, ada About You. Selamat mendengarkan.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa nggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Baik pendengar, untuk informasi pertama kita akan adakan di Trump pertanyakan kelayakan Vance untuk jadi penerusnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meragukan kelayakan wakil presiden Jed Vance sebagai penerusnya, The New York Times melaporkan pada Sabtu 30 Mei mengutip sumber mengetahui hal itu. Menurut laporan tersebut, Trump secara rutin meminta pendapat bagaimana Vance mampu maupun Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Pada awal Mei, Trump bahwa menanyakan kepada sejumlah tamu dalam sebuah acara tentang siapa yang lebih layak menjadi kandidat presiden. Namun pendengar, surat kabar tersebut menyebut Trump telah menunjukkan bahwa dirinya tidak mendukung keduanya. NewsTayu melaporkan bahwa ketika melakukan jajak pendapatan pribadi mengenai Vance dan Rubio, Trump kerap membandingkan kinerja Vance dengan pencapaian sendiri. Trump juga berulang kali mengatakan kepada para pendukung bahwa Vance tidak pernah memenangkan pemilihan yang kompetitif tanpa bantuannya. Ia juga menyinggung jumlah hari libur yang diambil Vance selama menjabat sebagai wakil presiden. Sementara itu, Trump sendiri disebut jarang mengambil liburan. Menurut laporan NewsTayu, Trump juga menyoroti sejumlah momen ketika Vance dinilai bertindak kurang sesuai dengan posisinya. Presiden Amerika Serikat itu sebut pernah mengungkit insiden musim semi tahun lalu ketika Vance menjatuhkan trofi kejuaraan sepak bola negara bagian Ohio di dalam selatan Gedung Putih. Dalam berbagai pertemuan, Vance juga kerap menggeser-geser layar ponsel dan menggunakan media sosial untuk berdebat dengan para pengkritiknya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara, dan terjadilah petir. Terkadang, petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas! Sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Cina dan Mesir peringati 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Presiden Cina Xi Jinping pada Sabtu 30 Mei 2026 bertukar ucapan selamat dengan Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi atas peringatan 70 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara ini. Xi mengatakan Mesir merupakan negara Arab dan Afrika pertama yang menjalani hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina selama 70 tahun terakhir, terlepas dari dinamika internasional dan regional yang terus berubah. Kedua negara selalu menjadi saling menghormati, memperlakukan satu sama lain dengan setara, saling menaruh kepercayaan dan saling membantu saat dibutuhkan, kata Xi. Dia mengatakan hubungan Cina-Mesir telah menjadi teladan bagi persahabatan, solidaritas dan kerjasama di antara negara-negara berkembang, serta menjadi acuan bagi kerjasama kolektif antara Cina dan negara-negara Arab serta antara Cina dan Afrika.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: Baik pendengar Pro 1 Sendawar, kita lanjutkan mengenai hubungan diplomatik Cina dan Mesir.
1: Sebagai dua peradaban kuno dan anggota penting dari Global Zone, Cina dan Mesir harus memetik kearifan dan kekuatan dan dari sejarah. Perubahan memenuhi misi histori dalam mewujudkan perdamaian, pembangunan, kerjasama, dan penegakan keadilan demi menyuntikan dorongan kuat dan membangun komunitas dengan masa depan bersama bagian umat manusia, ujar Xi. Selain itu, memperkuat pertukaran dan kerjasama di berbagai bidang serta mendorong pertumbuhan hubungan Cina dan Mesir yang ditandai dengan panduan strategis yang lebih kuat. Sinergi pembangunan yang lebih erat dan pembangunan internasional yang lebih luas sehingga dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi kedua bangsa serta memberi kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian dan pembangunan di kawasan maupun dunia. Pendengar, kita akhiri sesi Inforama pada pagi hari ini. Nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Idola RRI. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.
2: You have no game. Woman, let me talk to Nikki. Would you rather?
3: I'm hungry.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada

0: pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas. RRI Senawar dengan program

Baik pendengar setia, saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya adalah Idola RRI. Kita akan menghadirkan beberapa berita, antara lain adalah untuk memastikan anak-anak memiliki musim panas yang aman dan bermanfaat. Kemudian ada juga informasi mengenai kegiatan yang aman dan bermanfaat bagi anak-anak selama musim panas dan yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Head speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Med mom? Med bobo? Mimpiin aku?
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu!
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Nah, pendengar, untuk memastikan anak memilih musim panas yang aman dan bermanfaat. Musim panas tiba dan sementara anak-anak menikmati diri mereka sendiri setelah 9 bulan belajar intensif. Orang tua khawatir tentang pengelolaan anak-anak mereka di rumah sambil juga memenuhi tanggung jawab pekerjaan harian mereka. Memilih kelas aktivitas musim panas, klub bakat, dan kelas ekstrakurikuler adalah cara bagi orang tua untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, tetapi banyak orang tua masih bingung apa saja yang akan mereka pilih demi si buah hati. Kelas unggulan dari Pusat Kegiatan Pemuda Provinsi sedang ramai dengan aktivitas menarik anak-anak dari segala usia. Saat ini kelas bakat ini inti pusat tersebut berfokus pada pelatihan untuk Festival Anak Nasional pertama 2026 yang akan berlangsung dari tanggal 18 hingga 20 Juni di Provinsi Lam Dong. Di festival tersebut, klub bakat berencana untuk menampilkan pertunjukan seni yang memamerkan kekayaan identitas kebudayaan kelompok.

0: lama ya nunggunya.
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus ngerobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh gitu deh, gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
3: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
4: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gua Batram, seorang gadis berusia 13 tahun dari keturunan Chiu Soi dan anggota inti kelas anak berbakat dengan antusias berbagi, yang dimana saya telah berpartisipasi dalam kegiatan ini pusatnya selama lebih dari 3 tahun. Setiap musim panas, saya berlatih bersama teman-teman saya untuk kegiatan berkemah, musim panas, dan festival seni. Berpartisipasi dalam kegiatan musim panas membantu saya melepaskan lebih percaya diri dan mempelajari banyak hal yang bermanfaat. Sesi latihan untuk kelas anak berbakat di pusat kegiatan pemuda provinsi sebagai persiapan untuk kelas bakat musim panas tahun ini. Pusat kegiatan pemuda provinsi telah merencanakan dan menyelenggarakan kelas-kelas tersebut untuk menarik peserta. Ibu Pam Hadeyun, direktur pusat tersebut, mengatakan pusat akan mengadakan upacara pembukaan kelas bakat musim panas tahun ini. Pusat berencana untuk mendaftarkan lebih dari 500 siswa dalam 13 kelas.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar setia RRI Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, kegiatan yang aman dan bermanfaat bagi anak selama musim panas.

Untuk memastikan anak-anak memiliki musim panas yang amat bermanfaat, terdapat terbebas dari resiko kecelakaan, cedera, tenggelam, masalah sosial, dukungan perhatian, dan kerjasama dari keluarga, sekolah, masyarakat secara keseluruhan. Para siswa di seluruh negeri mulai libur masing-masing. Panas mereka, waktu untuk beristirahat dan bersantai setelah setahun bekerja keras dan berdedikasi pada studi mereka. Namun, pendengar, ini juga merupakan waktu ketika anak-anak menghadapi berbagai tantangan, tempat yang cocok untuk berlibur, tetapi resiko yang dihadapi anak-anak selama liburan panas tetap aman.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Menurut statistik dari Kementerian Kesehatan, di Vietnam sekitar 370 ribu anak mengalami cedera akibat kecelakaan setiap tahunnya, pendengar. Dan sekitar 8 ribu anak meninggal dunia selama bulan-bulan musim panas. Sejumlah kecelakaan meningkat secara signifikan, terutama kasus tenggelam. Meskipun baru awal musim panas, banyak insiden tenggelam yang tragis telah terjadi di seluruh negara yang mengkhawatirkan anak banyak yang masih berpikir tenggelam hanya terjadi di sungai besar, danau dalam, atau laut lepas. Padahal bahaya ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Kolam di belakang rumah misalnya, parit kecil di pinggir jalan, sumur yang ditinggalkan lubang konstruksi setelah hujan, atau tangki air yang tidak tertutup, semuanya dapat menjadi perangkap maut bagi anak-anak kecil. Tenggelam terjadi di daerah perdesaan maupun perkotaan kapan saja dan tidak memberi siapapun kesempatan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Pendengar, jadilah orang tua yang bijak yang selalu mengawasi anak dimanapun Anda berada.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

Menunjukkan pukul 11 lewat 56 menit kita akhiri sesi Idola RRI. Selanjutnya di pukul 12 tepat kita akan mendengarkan dinamika olahraga relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat mendengarkan.

Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champion musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia.

0: pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna. Usman Dembele.
1: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena Budapest malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Usman Dembele menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyokeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerick Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang.
2: Saya sangat senang, saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you are so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremiah Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
0: FM, pendengar Pro Satelare Samarinda, saatnya kumandang azan suhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

0: Informasi dari Arena.net, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Eric Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin, 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United, Jubal Boss, mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: First of all, I'm happy for...
2: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
3: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five, Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Saya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi yang mereka namanya permainan pasti menang dan kalah. Mereka mempunyai kekuatan yang kumplit dengan Wang Chang sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat
2: kurang. Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita sport ya, kita lebih diuntungkan sama angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Awi Farhan harus menyerah dari wakil Prancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Arena Net, petenis junior Indonesia Rafa Jekonia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3 sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan, dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

0: 101.
1: Kilau Banjasil.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Wes Endowar, pendengar setia Pro 1 Sendawar, demikian tadi kita telah dengarkan hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta. Saat ini Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan lanjutkan dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak Pak, Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
3: Masa?
2: Iya Pak, modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
3: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
2: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
3: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
4: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

Baik pendengar, setiap pukul 1 Sendawar saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan berita Sendawar siang pada siang hari ini. Yang pertama yaitu ada Ketua KONI tinjau latihan, PLT Kutai Barat merasa dapat dukungan penuh. Pengurus Persatuan TNI Seluruh Indonesia PLT Kabupaten Kutai Barat mengapresiasi kunjungan Ketua KONI Kutai Barat Alsius yang meninjau langsung latihan atlet di lapangan tenis di Dispora Kutai Barat Sabtu 30 Mei 2026. Kunjungan tersebut dinilai mampu menjadi suntikan semangat bagi atlet yang tengah mempersiapkan diri menghadapi peran olahraga provinsi Porprov Kalimantan Timur 2026. Ketua PLT Kutai Barat Miranda mengatakan kehadiran Ketua KONI merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata terhadap pembinaan tenis lapangan di daerah di daerahnya. Menurutnya, ini merupakan kunjungan pertama Ketua KONI sejak pergantian pengurus baru. Miranda mengaku PLT telah menyiapkan 8 atlet yang memperkuat Kutai Barat pada Porprov Kalimantan Timur 2026, terdiri dari 4 atlet putra dan 4 atlet putri. Miranda berharap dukungan KONI tidak hanya dalam bentuk motivasi, tetapi juga memenuhkan kebutuhan sarana dan perlengkapan atlet. Menurutnya, raket, bola, dan fasilitas lainnya menjadi kebutuhan penting yang berpengaruh langsung terhadap performa atlet saat bertanding.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar? Bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
5: Baik pendengar, kita akhiri sesi sendawar siang ini. Dan nanti pukul 13 tepat waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan ragam etnis Jawa. Selamat mendengarkan dan tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saatnya kita memasuki program etnis Jawa. Bagi pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu etnis Jawa, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 55 23938.

0: kakak mau setrika baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
4: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
3: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
4: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
3: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dikasih ada tebang campur sari bersama Almadais, sebuah lagu yang cukup bagus. Dikasih ada Bujo Kunaka.
1: Lawang iki campur sari ku kudune bahasane Bujo Jawa.
0: Mboten saged.
1: Lah, wong Jawa orang

Mendengar setia bro satu sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13 lewat 55 menit. Saya akhiri sesi etnis Jawa. Setelah ini akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan bro satu sendawar.

0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda.

0: casa para acá. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
1: Menatap perhelatan pekan olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal diselenggarakan pada 14 November 2026 mendatang sebagai tuan rumah, Kabupaten Paser terus mengarahkan 64 pengurus cabang olahraga untuk menggembleng program latihan. Namun hingga kini belum ada program latihan yang intens dijalani oleh para atlet karena memang belum turunnya anggaran ke cabang olahraga. Seperti cabur atletik Paser kategori sprinter, ini masih dalam tahap program mandiri dan hanya latihan dasar. Sebagai pelatih, Agustinus Jari mengatakan, sementara ini ia hanya menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk mendalami latihan basic seperti penguatan dan kecepatan.
2: Ini lebih ke kita belajar tentang speednya ya, speednya, terus koordinasinya, ya kan, lebih ke strength juga, strength, speednya, powernya kita latih. Sama belajar untuk sementara kan saya cuma ada putri ada 4, jadi saya lebih dominannya ke mix ya. Jadi saya banyak belajar stafet juga untuk ini. Kenapa untuk individu saya masih belum bicara banyak untuk saat ini.
1: Melihat kemampuan atlet yang dimiliki sementara ini, Agustinus mengaku belum bisa berbicara banyak soal targetan secara realistis untuk perolehan medali emas. Namun di sisi lain, jika nantinya sudah masuk pemusatan dan program khusus, maka dirinya meyakini sprinter Bumi Daya Taka bisa berbicara dan tampil baik di ajang multi-event Akbar 4 tahunan di Kaltim itu.
2: Saya enggak bisa menjanjikan berapa medalinya dan bisa nyampe kan, cuma sementara ini karena programnya juga masih secara fasilitas kita belum memadai banget, jadi saya belum tahu. Tapi kalau memang mungkin bisa target misalnya kita

0: ada 2 atau 3 mungkin kita punya target, setelah 2 atau 3 mungkin kita punya target itu.
1: 2 atau 3 emas?
0: Ah, pas lah seperti itu. Sisanya kita berjuang di bawahnya karena persiapannya juga belum terlalu. Secara fasilitas juga kita jauh bang, berat sekali.
2: Menurut Agustinus, program ini minimal harusnya sudah berjalan dari tahun lalu untuk mengasah kemampuan dan mengejar limit. Sebab tidak mudah untuk mengejar 1 detik dalam beberapa bulan saja bagi seorang sprinter. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi intensif menjelang pelaksanaan Porprov Kaltim 2026. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Ego Arifin mengatakan, penetapan jadwal Porprov menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh kesiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, saat ini KONI Kaltim aktif berkoordinasi dengan Dispora Kaltim, pengurus besar Porprov serta 64 cabang olahraga yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut. Ego menjelaskan saat ini KONI Kaltim tengah memanggil seluruh perwakilan cabang olahraga untuk merampungkan persiapan teknis pertandingan. Proses tersebut meliputi penunjukan technical delegate, penyiapan wasit dan panitia, hingga penetapan jumlah medali dan durasi pertandingan masing-masing cabor. Hasil pembahasan itu nantinya diserahkan kepada pengurus besar Porprov untuk dilakukan verifikasi dan penetapan akhir.
1: 3 hari ke depan sudah selesai, setelah semua terkumpul, technical delegate, nama wasit, nama panitia, kemudian juga jumlah medali yang dibutuhkan, kemudian setiap cabang olahraga itu berapa hari mereka bertanding, ini kami kumpulkan. Kami KONI Kaltim akan menyerahkan ke PB Porprov untuk dibahas apakah ini disetujui atau tidak. Kami hanya berkoordinasi dengan cabor mengawal ini supaya pelaksanaannya lebih lancar.
0: Selain itu, KONI Kaltim juga memastikan kesiapan venue pertandingan di beberapa daerah penyangga. Meski Kabupaten Paser menjadi tuan rumah utama, sejumlah cabang olahraga akan digelar di luar Paser menyesuaikan ketersediaan fasilitas seperti di Samarinda, Balikpapan, dan Ibu Kota Nusantara IKN. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur telah menunjukkan dominasinya dalam kejuaraan Provinsi Panjat Tebing Kalimantan Timur tahun 2026. Kutai Timur berhasil meraih gelar juara umum setelah mengoleksi 35 medali, terdiri dari 14 emas, 13 perak, dan 8 perunggu. Sekretaris Umum FPTI Kutai Timur, Fitriadi, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti kuatnya pembinaan atlet muda panjat tebing di Kutai Timur. Ia mengungkapkan minat generasi muda terhadap olahraga panjat tebing terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Popularitas atlet nasional Fredrik Leonardo disebutnya memberikan dampak besar terhadap meningkatnya antusiasme anak-anak untuk menekuni panjat tebing.
2: Kami kalau di Kutim itu support sistemnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Dari pemerintahnya, dari pengurus, di pengurus ada pelatih, pelatih juga kami sertifikasi semua, juga ada pembuat jalur atau roadsetter. Jadi termasuk atlet-atletnya juga rata-rata sudah berpengalaman. Kalau minat sekarang apalagi panjat tebing lagi viral-viralnya nih, semenjak zamannya Fredrik ya, semenjak Fredrik naik, kami itu kewalahan untuk melatih. Ini kabar dari teman-teman pelatih yang bertahan, banyak lagi ya atlet-atlet baru masuk. Nah, Januari kemarin kami sudah mendata atlet kami itu 45-an orang yang berlatih, aktif latihan.
0: Saat ini FPTI Kutai Timur mencatatkan puluhan atlet muda aktif menjalani latihan rutin dan jumlah tersebut terus bertambah. Untuk menjaga prestasi, FPTI Kutai Timur juga menerapkan sistem pembinaan berjenjang, mulai dari kelompok pemula hingga atlet berprestasi. FPTI Kutai Timur berharap prestasi ini dapat memotivasi atlet muda untuk terus berkembang dan mengharumkan nama Kalimantan Timur di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: sempat vakum menggelar turnamen nasional sejak 2019. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kalimantan Timur kini kembali aktif menghadirkan kompetisi nasional di Bumi Etam. Kebangkitan Bulu Tangkis Kaltim terlihat dari pesatnya pertumbuhan klub dan atlet di berbagai kabupaten dan kota. Saat ini tercatat sekitar 98 klub bulu tangkis dengan lebih dari 3.400 atlet aktif di Kalimantan Timur. Sekretaris PBSI Kalimantan Timur, Riza Fahrizal, menyebutkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap bulu tangkis menjadi modal besar untuk terus menghadirkan event nasional. Menurutnya, Kalimantan Timur kini menjadi salah satu provinsi di luar Pulau Jawa dengan perkembangan bulu tangkis yang cukup pesat. Pada tahun 2026, PBSI Kaltim mendapat kepercayaan menggelar 5 seri sirkuit nasional, terdiri dari 4 Sirnas C dan 1 Sirnas B. Kepercayaan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Kalimantan Timur mampu menyelenggarakan event nasional dengan kualitas yang baik. Sirnas B sendiri berhasil menarik antusiasme tinggi dari peserta seluruh Indonesia. Sebanyak 690 atlet dari 24 provinsi turut andil dalam bagian turnamen yang digelar di Gor Kadri Oning.
1: Itu dilaksanakan pada nasional tahun ini. Kebetulan Sirnas B ini kita yang kedua, sebelumnya di Palu. Jadi di Palu, di Medan, terus nanti gue terakhir di Medan.
2: Berarti untuk tahun depan di Medan?
1: Nah, ini di tahun ini.
2: Tahunnya
1: ada 5 sertifikat nasional B di Indonesia.
0: Ajang Sirnas B tidak hanya menjadi arena pertandingan, tetapi juga bagian dari sistem pembinaan nasional PBSI untuk kelompok usia dini. Kategori yang dipertandingkan meliputi U11, U13, dan U15 sebagai tahap awal pembentukan atlet menuju level nasional hingga pelatnas. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia kembali menggelar ajang sirkuit nasional atau Sirnas B di Kota Samarinda. Turnamen ini mempertandingkan kelompok umur U11, U13 hingga U15 dengan melibatkan ratusan atlet muda dari berbagai provinsi di Indonesia. Selain menjadi ajang persaingan antar atlet muda, kejuaraan ini juga menjadi bagian dari sistem pembinaan berjenjang PBSI dalam menyiapkan calon pemain nasional masa depan. Sekretaris PBSI Kalimantan Timur Riza Fahrijal menyebutkan, Sirnas B Samarinda menjadi kesempatan penting bagi atlet daerah untuk meningkatkan posisi ranking nasional. Menurutnya, setiap poin yang diperoleh atlet dalam seri Sirnas akan diakumulasikan hingga akhir musim untuk menentukan posisi ranking nasional masing-masing atlet. Atlet yang mampu menembus peringkat 10 besar nasional disebut memiliki peluang lebih besar untuk tampil pada level kompetisi yang lebih tinggi.
1: Kita ya masuk 10 besar nasional, 5 besar nasional dan nah, nanti di ujungnya ada namanya sirkuit nasional premier, itu yang tertinggi. Itu nanti mengumpulkan poin. Nah, nanti tahun depan itu diputar lagi. Dia akan mengumpulkan poin sampai nanti pas sudah di usia taruna, dia memasuki ranking 10 besar atau seterusnya, itu akan bisa menembus ke...
0: PBSI menilai pembinaan usia dini menjadi fase penting untuk membentuk teknik dasar mental bertanding dan pengalaman kompetisi para atlet. Melalui kejuaraan Sirnas, para pebulu tangkis muda juga dilatih menghadapi atmosfer pertandingan nasional sejak dini. PBSI berharap ajang ini dapat melahirkan generasi pebulu tangkis muda berprestasi yang mampu bersaing hingga tingkat nasional dan internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: dan Pariwisata Kabupaten Paser sebagai kepanjangan tangan dari Bupati Paser siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Paser International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 yang rencananya bakal mulai digelar dari tanggal 20 hingga 26 Juli di Kecamatan Tanah Grogot. Dispora Par sendiri mendapatkan arahan untuk dapat mendukung turnamen tersebut dengan melakukan rehabilitasi dan perbaikan-perbaikan di Gor Sadurengas yang nantinya akan menjadi venue pertandingan tenis meja ini. Karena nantinya akan mengundang sebanyak 8 negara, Kepala Bidang Olahraga Dispora Par Paser Abdi Permana menjelaskan proses rehabilitasi ini diupayakan segera dilakukan agar bisa memberikan jamuan terbaik kepada tamu undangan.
1: Jadi memang item-item yang akan kita rehab, selain memang tribunnya untuk khusus yang VIP, kemudian atap yang beberapa juga bocor, termasuk di dalamnya sarana toilet yang kita upayakan lebih baik lagi yang untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar ini, termasuk yang dari luar negeri. Jadi itu yang menjadi prioritas. Kemudian ada ruangan tadi disampaikan oleh TD, ruangan transit dan ruangan tunggu untuk pemain. Nah, jadi dengan kondisi existing ada, paling tidak desain interior untuk ruang-ruang tunggu dan ruangan-ruangan untuk pemain tadi itu bisa kita rehab dan kita tingkatkan lah. Jadi agak sedikit representatif lah untuk bisa menjamu tamu-tamu dari luar tadi itu. Itu arahan dari pemerintah.
0: Lebih lanjut, Abdi menyebut meski dikatakan technical delegate dari Pengpro PT MSI Kalimantan Timur bahwa Gor Sadurengas sudah layak digunakan, namun sesuai arahan Bupati untuk pencahayaan di dalam harus maksimal. Dikatakan Abdi untuk membenahi venue ini setidaknya memakan anggaran sekitar 1,5 miliar rupiah karena perbaikan-perbaikan hampir di segala sisi.
1: Meskipun tadi juga sudah disampaikan oleh TD, sudah cukup layak pencahayaannya, tapi sekali lagi beliau berharap kita bisa lebih representatif lah.
2: Tapi Cengkeks ini kan kadang panas tuh dalam.
1: Ya.
2: Nah, itu apakah tambah AC atau kipas?
1: Nah, kemungkinan karena kita juga menggunakan jasa EO, artinya untuk AC ataupun pendingin udara mungkin sifatnya nanti sewa. Tapi dalam waktu dekat juga kita akan menambah daya untuk fasilitas gor itu, Gor Sadurengas.
3: Besaran anggarannya di apa yang dianggarkan untuk perbaikan juga?
1: Sekitar 1,5 miliar. Ditargetkan harusnya minimal sesuai yang apa arahan Pak Bupati tadi, mungkin untuk penanganan tribun menyusul Pak, tapi terkait dengan tadi interior, toilet segala macam mudah-mudahan bisa selesai segera.
0: Gor Sadurengas yang bisa menampung sekitar 2.000 penonton tersebut diupayakan Dispora Par Paser bisa rampung proses rehabilitasinya sebelum hari pelaksanaan turnamen. RRI Rendy Valepi Kusuma.

0: Penyelenggaraan International Paragliding Akurasi Championship atau IPEC Paser Series pertama tidak lama lagi akan segera digulirkan, di mana event resmi bergengsi skala internasional tersebut akan digelar pada tanggal 4 sampai 7 Juni 2026 bertempat di Sultan Hill, Desa Lempesu, Kecamatan Pasir Blengkong, Kabupaten Paser. Sementara ini terkonfirmasi hampir 60 atlet para layang atau para glider luar Kalimantan Timur memastikan diri untuk ikut ambil bagian dalam event ini, termasuk 5 negara tamu undangan seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Belanda, dan Ukraina. Sebagai tuan rumah, tentu Kabupaten Paser tidak ingin melewatkan momentum tersebut, sehingga sejak awal tahun 2026 lalu Bukit Sultan atau Sultan Hills yang menjadi venue olahraga para layang ini dibenahi dan ditingkatkan agar sesuai dengan standar internasional. Kepala Cabang Para Layang Pengkap Federasi Aerosport Indonesia Paser, Alvan Suri Hidayat, menerangkan untuk venue sendiri sudah hampir rampung dan siap digunakan karena berkolaborasi dengan Sultan Paser Haji Muhammad Jarnawi sebagai owner Sultan Hills.
1: Untuk saat ini kita sudah siapkan venue kita, bahwa kita sudah siap menyelenggarakan kegiatan ini. Untuk di take off juga sudah dirapikan, rumput-rumputnya juga di landing sudah kita lebih perluas lagi seperti keinginan kita saat pertemuan dengan Sekjen FASI Pusat, bahwa landing di lebih diluaskan dan sekarang sudah kita luaskan oleh Sultan, dan Sultan memberi kesempatan buat lahannya diluaskan lagi.
2: Nah, ini diperluas itu berapa ukurannya
1: itu? Hampir 1 kali lipat dari sepak bola
2: sesuai standar.
1: Ya, jadi kemungkinan kalau bisa diperkirakan mungkin sekitar 1,5 hektar.
0: Sementara ini Alvan mengaku persoalan anggaran memang menjadi salah satu kendala, sehingga panitia pelaksana berharap dan membuka selebar-lebarnya bagi pihak manapun untuk ikut ambil bagian menjadi sponsor.
1: Mungkin saat ini siapa tahu ada teman-teman kita di luar atau perusahaan atau pihak-pihak ketiga yang mau mensponsor kita, silahkan sih. Mumpung saat ini kita memang belum ada di sponsor, hanya dibantu oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk kendala lain sementara ini ya mungkin ya waktu kali ya.
2: Terlalu mepet atau
1: enggak? Enggak juga dikatakan terlalu mepet. Memang ya agar lebih baik sebenarnya kita memaksimalkan ini, kegiatan ini. Jadi waktu yang ada ini ya kita berusaha supaya maksimal ini.
0: Alvan menjelaskan tujuan utama Paser sebagai tuan rumah pelaksanaan IPEC series pertama ini karena ingin mengenalkan destinasi wisata yang ada, bukan hanya promosi skala nasional melainkan internasional, sehingga event ini dikatakannya mampu mendongkrak wisata Paser melalui sport tourism yang sudah digaungkan oleh Bupati Paser Fahmi Fadli. Event Paser IPEC 2026 ini juga nantinya akan memperebutkan dengan total hadiah 180 juta rupiah. Hadiah ini pun dikatakan Alvan bisa menjadi yang terbesar sepanjang event tersebut digelar. RRI, Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: olahraga sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: sebangsa dan setanah air. Ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi nih pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Minggu 31 Mei 2026 nih pendengar. Dan seperti biasa di Pro Dangdut kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu ke ruang dengar Anda nih. Ada dari Evi Tamala pendengar dengan judul Teman Biasa. Selamat mendengarkan.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi satu buah lagi yang sudah mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini ya. Ada teman biasa tuh dari Evita Mala pendengar. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 2 39 38.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, sambil menunggu penelpon yang bergabung, kita hadirkan lagi dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada dari Fitri Karlina nih pendengar ABG Tua. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Lama ya nunggunya?
4: Gitu deh.
3: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenepet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng 3 selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
4: Ya gitu deh.
3: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
4: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
3: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
4: Loh, lampunya kan merah.
3: Alah, sepi kok.
4: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin. Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
3: Jadi?
4: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
3: Oh.
4: Tuh, udah hijau.
5: Mulailah disiplin dari diri sendiri.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, okay, pendengar, itu dia tadi dua buah lagu lagi ya yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada ABG Tua dari Fitri Karlina dan juga Seroja dari Isdahlia. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 081250523938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda ya. Ada Ika Nurjanah ya dengan judul Terlena. Selamat mendengarkan.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Astaga, sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan masih di Prodang Dudi Mendengar, Dangdut adalah kita. Dan masih kami buka atensi untuk mendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812-5052-3938. Dan itu dia tadi ya, juga sudah kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda lagi ya. Ada Terlena dari Ika Nurjana dan juga Tiada Guna dari Inul Daratista.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Prodandut pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Dan pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu lagi ya ke ruang dengar Anda sambil menunggu telepon yang bergabung. Ada Yeti Dahlia ya dengan judul Jarang Pulang. Selamat mendengarkan.

0: Ma.
1: Apa sayang?
0: Papa kemana sih, Ma? Adik kangen deh sama Papa.
1: Sabar ya sayangnya. Papa pas

0: kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Bau. Busuk banget. Apaan ini?
4: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
5: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Jarang Pulang dari Yeti Dahlia dan juga Gadis Bermata Biru dari Yus Yunus. Dan pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15 menit ke 23, yang itu artinya langsung saja ya kami hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Nah, dan jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمدا رسول

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Ya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Tiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar Sore Ceria ya. Dan topik pembahasan kita di Sore Ceria pada sore hari ini pendengar tentang tren aktivitas anak muda saat ini. Tren aktivitas anak muda saat ini pendengar sangat dipengaruhi oleh konektivitas digital, kesadaran akan kesehatan mental, dan pencarian fleksibilitas. Prioritas mereka bergeser dari sekedar bekerja keras menuju pencapaian work-life balance dan pengembangan diri. Dan berikut pendengar adalah ringkasan aktivitas yang paling mendominasi nih pendengar. Yang pertama ada olahraga estetik dan komunitas ya. Aktivitas

Seperti lari, zumba, pilates, yoga, dan pound fit sangat diminati. Kegiatan ini tidak hanya untuk kebugaran, tetapi juga ajang bersosialisasi dan berekspresi ya di media sosial. Tentang olahraga estetik adalah aktivitas fisik yang memadukan kesehatan dengan gaya hidup yang visual yang menarik nih pendengar. Contohnya meliputi lari tadi ya, running. Kemudian ada pilates, lalu ada pound fit dan padel pendengar. Komunitas untuk olahraga ini berkembang pesat sebagai wadah sosial, berbagi motivasi dan jaringan pertemanan. Lalu pendengar, mengapa komunitas olahraga estetik bisa populer nih? Yang pertama karena gaya hidup dan estetika sosial media nih pendengar. Olahraga tidak hanya untuk kebugaran pendengar, tetapi juga tentang visual, estetika tempat dan peralatan menjadikannya sangat populer untuk dibagikan secara online. Lalu sebagai motivasi konsisten ya, berolahraga bersama rekan satu grup dapat meningkatkan semangat, menjaga komitmen jadwal dan memberikan dukungan emosional. Kemudian bisa juga sebagai tempat untuk berinteraksi sosial ya. Komunitas yang memfasilitasi networking atau perluasan jaringan dan mencegah kebosanan dibandingkan berolahraga sendirian nih pendengar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
3: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Terkait olahraga estetik populer selanjutnya berdengar, ada olahraga yang sedang tren ya, seperti padel, yang dimana padel itu berdengar adalah kombinasi tenis dan squash yang dimainkan di lapangan berdinding kaca. Olahraga ini sangat diminati oleh kaum urban dan profesional karena dianggap sebagai ajang sosial yang kompetitif namun mudah dipelajari. Lalu ada pilates pendengar yang menjadi tren karena mengutamakan fleksibilitas postur tubuh dan kesehatan mental di samping pembentukan fisik. Lalu ada juga HYROX atau lari fungsional nih pendengar, yang dimana HYROX tersebut adalah penggabungan lari dan latihan beban fungsional yang memiliki komunitas kompetitif global yang solid.

Kemudian ada kerja sampingan atau side hustle pendengar, yang dimana anak muda masa kini tidak lagi bergantung pada satu sumber penghasilan utama. Mereka aktif menjadi freelancer, kreator konten, hingga pegiat program afiliasi. Dan seperti apa penjelasan tentang kerja sampingan atau side hustle anak muda saat ini pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Coba lihat HP-ku, bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu. Siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah bro. Yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih? Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama pupuk adek habis nih. Sama gas juga. Bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Lalu informasi di Sendawa di sore ceria selanjutnya pendengar masih terkait aktivitas anak muda ya yang sedang tren saat ini. Adapun anak muda saat ini pendengar semakin mengandalkan side hustle atau kerja sampingan di pendengar atau ekonomi kreator sebagai sumber penghasilan tambahan yang fleksibel di luar pekerjaan utama. Dan tren ini pendengar didorong oleh perkembangan digital yang memberikan akses mudah untuk menjangkau pasar global secara mandiri. Dan berikut pendengar adalah beberapa bidang kerja sampingan yang paling populer dan efektif saat ini. Yang pertama ada freelancer dan pekerja lepas nih pendengar. Adapun keahliannya seperti menjual keahlian khusus seperti desain grafis, penulisan konten atau copywriting. Ada juga penerjemahan hingga pemrograman nih pendengar. Lalu ada platform populer ya menawarkan jasa melalui platform global dan lokal seperti Upwork atau Fiverr. Lalu yang kedua yaitu sebagai konten kreator atau kreator konten pendengar, fokusnya membangun audiens melalui tulisan, video atau siniar atau podcast ya di platform seperti YouTube, TikTok atau Instagram. Dan dari situ pendengar bisa mendapatkan monetisasi atau pendapatan diperoleh melalui iklan, sponsor atau endorsement, kolaborasi merek atau subscription penggemar. Lalu yang ketiga ada program afiliasi atau affiliate marketing pendengar, yang dimana mekanismenya mendapatkan komisi dengan cara mempromosikan produk atau layanan milik perusahaan tertentu menggunakan tautan unik. Lalu ada juga platform populer ya bergabung dengan program seperti Amazon Associate atau program afiliasi dari e-commerce lokal dan platform media sosial. Kemudian bisa juga dengan cara berbisnis digital dan e-commerce ya, model bisnis membuka toko online sendiri, menjual produk digital atau menggunakan sistem dropshipping atau menjual produk tanpa harus menyetok barang pendengar. Dan ada juga yang terakhir yaitu platform ya, memanfaatkan media sosial atau e-commerce seperti Shopify untuk kemudahan operasional. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur penita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai penita.

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
4: Lalu selanjutnya ada tentang eksplorasi hobi berkelanjutan nih pendengar. Yang dimana eksplorasi hobi berkelanjutan ini adalah meningkatnya minat pada hobi yang bernilai tambah seperti belajar bahasa asing, memasak, membuat kerajinan tangan, hingga belajar coding dasar. Jadi pendengar, eksplorasi hobi berkelanjutan adalah tren di mana seseorang menekuni minat yang tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang nih pendengar, tetapi juga memberikan nilai tambah atau pengembangan diri, penghematan atau peluang karir. Hobi produktif ini mencakup belajar bahasa asing, memasak, kerajinan tangan, hingga coding. Dan berikut pendengar adalah ringkasan cara memulai dan manfaat dari masing-masing hobi tadi. Yang pertama ada belajar bahasa asing pendengar, dan manfaatnya yang pertama yaitu dapat meningkatkan fungsi kognitif otak, memperluas jaringan profesional secara global, dan membuka peluang karir internasional. Kemudian cara memulainya pendengar yaitu dengan cara memanfaatkan aplikasi gratis seperti Duolingo atau ikuti kelas bahasa di Coursera untuk pembelajaran terstruktur. Lalu memasak pendengar atau kreasi kuliner rumah, manfaatnya menghemat pengeluaran bulanan, mengontrol asupan gizi secara mandiri, dan bahkan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan seperti untuk berbisnis catering atau bakery rumahan ya pendengar. Lalu cara memulainya nih pendengar yaitu dengan cara mempelajari dasar teknik memasak dan resep-resep pemula melalui panduan video di BBC Good Food. Dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Yeah.

Sejak tanggal 2 Mei 1964, pertanggal 21 April, selalu diperingati untuk mengenang sosok yang telah gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita Indonesia. Dia adalah Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasa dikenal dengan Raden Ajeng Kartini. Selain dikenal sebagai sosok perjuangkan emansipasi wanita, tahukah Anda, jarang diketahui orang bahwa R.A. Kartini sekeluarga merupakan vegetarian. Fakta R.A. Kartini seorang vegetarian terungkap dalam suratnya tertanggal 27 Oktober 1902 yang dikirim ke Belanda. Nama R.A. Kartini juga cukup terkenal di Belanda. Sebagai pejuang hak-hak perempuan, salah satu buku terkenal Kartini di sana adalah Door Duisternis Tot Licht atau yang kita kenal Habis Gelap Terbitlah Terang. Nama R.A. Kartini pun mendapatkan kehormatan dijadikan nama jalan di 4 kota di negeri kincir angin tersebut. Nah, jadi semakin tahu lebih banyak kan fakta tentang pahlawan nasional kita yang satu ini, Raden Ajeng Kartini.

0: Iya, Pak.
1: Ini untuk Ibu ya. Buka saja amplopnya.
0: Ya Allah, uang sebanyak ini dari mana, Pak?
1: Sudahlah, jangan tanya dari mana asal uang itu. Yang penting, Ibu senang kan?
0: Pak.
1: Dengan uang itu, Ibu bisa beli apa saja yang Ibu suka.
0: Pak, Bapak jangan mengira Ibu senang menerima uang yang tidak jelas asalnya. Tidak, Pak. Ibu tidak akan menerima uang ini selama Bapak tidak menjelaskan dari mana

0: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16 menit ke 59 ya, yang itu artinya saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda dalam berita sepekan Kaltim. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.
1: RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita sore.
2: Berita sepekan.

0: 21 Mei 2026 yang menyajikan rangkuman peristiwa penting dan informasi yang terjadi dalam pekan ini. Bersama saya, Deni Kartikasari.
1: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah, Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk presiden.
2: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
1: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
2: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja. Nah, ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan, menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
1: Mujianto mengatakan ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban presiden. Namun, Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Khusus untuk mahasiswa Kaltim, saya ingin mengingatkan satu, jangan lupa program gratis pol dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini lebih daripada 60 ribu mahasiswa yang telah mendaftar di program gratis pol, khususnya untuk pendidikan mahasiswa UKT Kalimantan Timur yang gratis, dan kami masih memiliki

0: Kapolresta Samarinda Andi Harun angkat bicara terkait penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar oleh Ditipit Narkoba Bareskrim Polri serta pengungkapan kasus serupa di Gang Kedondong oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim. Kepada wartawan, Andi Harun menegaskan penindakan hukum terhadap jaringan peredaran narkotika merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Pemerintah kota menurutnya tidak akan mencampuri proses tersebut karena berada di luar kewenangan pemerintah daerah. Meski demikian, pemerintah kota Samarinda menurut Andi Harun bakal memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat. Dengan upaya tersebut dalam melibatkan lurah, lembaga masyarakat, hingga tokoh agama untuk meningkatkan kesadaran warganya terhadap bahaya narkoba.
1: Masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di sekitar untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar kita bisa meningkatkan kesadaran bahwa narkoba itu adalah musuh dan ancaman masa depan generasi kita.
0: Sebelumnya, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri meringkus 13 tersangka dalam penggerebekan kampung narkoba di Gang Langgar Samarinda pada Sabtu 16 Mei 2026, di mana 11 orang diduga bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba, sedangkan 2 lainnya merupakan pengguna. Dari hasil penyelidikan, sindikat tersebut diketahui telah beroperasi selama sekitar 4 tahun dengan omset penjualan sabu mencapai 200 juta rupiah per harinya. Jaringan itu juga disebut memiliki sistem pengamanan ketat dengan pengawasan lapangan yang dikenal dengan istilah sniper. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
2: Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan tidak ada toleransi bagi praktik titip anak dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Samarinda. Ia bahkan meminta kepala sekolah yang terbukti melakukan kecurangan langsung diberhentikan dari jabatannya. Penegasan itu disampaikan Andi Harun saat sosialisasi juknis dan konsultasi publik SPMB jenjang PAUD, SD dan SMP sekota Samarinda di kantor Baperida pada Senin kemarin. Ia mengatakan praktik titip menitip siswa di sekolah tertentu masih kerap terjadi secara diam-diam. Menurutnya, budaya tersebut harus dihentikan karena merusak sistem pelayanan pendidikan yang adil dan transparan.
3: Udah menurut saya dan kita berhati-hati, semua kepala sekolah yang melaksanakan ketidakjujuran dalam penerimaan SMP SPMB ini berhenti langsung. Dan percayalah, siapapun tidak ada yang bisa ditipu. Kalau ada yang mengatasnamakan wali kota itu pasti bohong.
2: Selain praktik titip siswa, Andi Harun juga mengingatkan masyarakat agar tidak memanipulasi kartu keluarga demi kepentingan zonasi sekolah. Ia menegaskan, tindakan tersebut masuk dalam pelanggaran pidana administrasi kependudukan. Ia juga memperingatkan seluruh jajaran pemerintah kota agar tidak bermain dalam proses penerimaan siswa baru. Jika ditemukan pelanggaran, Andi Harun mengaku akan langsung mengambil tindakan tegas.
3: Mulai dari sana sampai pejabat baik yang coba-coba bermain soal ini, percaya sekali kepada saya menghentikan itu. Saya dapat mos, misalnya, mosnya tidak terpercaya, tapi saya akan membantu untuk memeriksa. Jika perlu, saya akan minta pada saat polisi untuk turun meneliti. Mau kalian camat, mau kalian kepala dinas, mau kalian asisten, stop, tidak boleh ada kontrol-kontrol.
2: Andi Harun juga meminta masyarakat tidak ragu melapor jika menemukan praktik titip-menitip siswa dalam pelaksanaan SPMB 2026. Pemerintah Kota Samarinda pun memastikan saluran pengaduan akan dibuka selama proses penerimaan berlangsung. RRI Samarinda.

0: anak usia dini atau PAUD di Kota Samarinda menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Masih banyak anak usia dini di Samarinda belum mengikuti pendidikan PAUD sebelum masuk sekolah dasar. Angka partisipasi sekolah atau APS anak usia 5 sampai 6 tahun di Samarinda saat ini tercatat baru mencapai 63,17%. Angka tersebut masih jauh di bawah capaian nasional yang telah berada di angka 88,64%. Hal ini disampaikan Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kota Samarinda, Rinda Wahyuni Andi Harun, saat kegiatan launching karya dan berbagi praktik baik pendidikan di Samarinda 22 Mei 2026. Menurut Rinda, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan karena anak-anak yang tidak mengikuti PAUD dinilai kurang memiliki kesiapan sosial dan mental saat memasuki sekolah dasar. Ia juga menilai pendidikan usia dini memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemandirian anak.
1: Saat ini di 2026 menuju wajar wajib belajar 13 tahun. Artinya kita melalui PAUD dulu baru bisa ke jenjang SD. Alhamdulillah sebelum ada sebuah itu kita sudah ada

Selain rendahnya partisipasi PAUD, Trinda juga menyoroti pembelajaran kelas hitung atau membaca, menulis, dan berhitung secara dini di tingkat tamang kanak-kanak. Menurutnya pendidikan usia dini harus menjadi ruang bermain, membangun karakter, serta melatih kemampuan bersosialisasi anak. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat implementasi kebijakan pendidikan usia dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya PAUD. Orang tua juga diharapkan mulai membiasakan anak mengikuti pendidikan prasekolah agar lebih siap memasuki jenjang pendidikan dasar. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.

0: RT, kelurahan, dan desa menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kondisi darurat narkoba di lingkungan masyarakat.
1: Saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang nuansa narkoba untuk dapat mengetes urin setiap ke RT, kepala-kepala dusun, kepala-kepala desa, kemudian dari kelurahan itu kan ada juga itu pegawai-pegawainya tes urin. Kalau perlu tes darah kalian, nanti akan terjar.
0: Menanggapi hal tersebut, penyuluh BNNP Kalimantan Timur Ahmad Fadoli mengatakan pihaknya justru sangat mendukung adanya usulan screening tes urin di tingkat bawah. Menurutnya, pencegahan narkotika memang harus dimulai dari lingkungan terkecil masyarakat.
2: Usulan warga terkait dengan screening tes urin untuk di tingkat RT maupun kelurahan dan desa ini malah sebenarnya kami mengharapkan itu.
0: Fadoli menjelaskan BNNP Kalimantan Timur sebelumnya juga telah berkomunikasi dengan asosiasi perangkat daerah di Kalimantan Timur terkait penguatan pencegahan narkotika berbasis lingkungan masyarakat. Ia menilai kepala desa dan perangkat kelurahan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi sekaligus pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di wilayah masing-masing.
2: Kami menghimbau supaya pengaruh utamaan pencegahan narkotika itu harus dimulai dari level terbawah yaitu kelurahan dan desa.
0: BNN Kalimantan Timur berharap adanya sinergi antara masyarakat, aparat lingkungan, dan pemerintah daerah dapat memperkuat langkah pencegahan narkoba sejak dini, sehingga kasus penyalahgunaan narkotika dapat ditekan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pemilihan petinggi atau kepala desa serentak tahun 2026 yang diikuti sebanyak 24 kampung di wilayah tersebut. Pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan berlangsung pada 25 Mei 2026 nanti dengan melibatkan seluruh unsur pemerintah daerah, penyelenggara, dan aparat keamanan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Mahakam Ulu memastikan seluruh tahapan persiapan telah rampung menjelang hari pelaksanaan pemilihan. Distribusi logistik pemilihan juga mulai dilakukan ke sejumlah kecamatan dan kampung yang melaksanakan pergantian petinggi. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung DPMK Kabupaten Mahakam Ulu, Yohanes Bawan, menyatakan kesiapan pelaksanaan pemilihan petinggi serentak telah mencapai 100%. Pemerintah daerah kini tinggal menunggu pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Saat ini, proses pergeseran kotak suara tengah berlangsung menuju seluruh kecamatan yang menjadi lokasi pemilihan. Distribusi dilakukan secara bertahap guna memastikan seluruh logistik tiba tepat waktu sebelum hari pencoblosan dimulai.
4: Persiapan pendistribusian dan juga pemantauan pelaksanaan pemilihan petinggi serentak tanggal 25 Mei yang pastinya untuk persiapan sudah 100%. Nah, untuk pergeseran sebagaimana yang disampaikan beberapa waktu lalu bahwa kita sesuai jadwal untuk Kecamatan Lopari dan Lopari itu tanggal 23, sedangkan untuk zona ilir Long Tagut sampai ke Lohubung Laham itu tanggal 24. Nah, untuk kesiapan sudah rampung 100%.
3: Jajaran Kepolisian Resort Mahakam Ulu turut melakukan pengawalan ketat terhadap distribusi logistik pemilihan. Pengamanan dilakukan sejak keberangkatan kotak suara hingga seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan di tingkat kampung.
5: Hari ini kita melepas anggota kita dan juga dari rekan-rekan dari DPMK dan juga BPK yang rencananya hari ini berangkat membawa kota logistik beserta juga dengan anggota dari Polres Mahakam Ulu untuk mengawal logistik ke daerah Ulu. Ya, tepatnya di Long Apari dan juga Long Pahangai. Karena tanggal 24, tanggal 25 itu akan dilaksanakan pemilihan suara, pencoblosan.
3: Pengamanan tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban selama pelaksanaan pemilihan petinggi serentak berlangsung. Aparat kepolisian juga bersiaga di sejumlah titik guna mengantisipasi potensi gangguan selama proses demokrasi kampung berlangsung. Pemilihan petinggi serentak di Kabupaten Mahakam Ulu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pemerintahan kampung dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menentukan kepemimpinan di wilayah masing-masing. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.

RRI Samarinda mulai mematangkan program dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026 pada Juni mendatang. Program tersebut disiapkan sebagai ruang bersama bagi komunitas difabel sensorik netra agar tetap dapat menikmati atmosfer pertandingan sepak bola dunia melalui siaran radio. Program ini menjadi bagian dari gerakan serentak RRI di seluruh Indonesia dalam menghadirkan siaran ramah disabilitas. RRI Samarinda melalui program 1 akan menjadi saluran utama penyiaran pertandingan agar para pendengar tunanetra dapat mengikuti jalannya laga melalui narasi komentator radio. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun LPP RRI Samarinda, Siti Sarasula.

0: Radio dinilai memiliki kedekatan emosional tersendiri bagi penyandang tunanetra karena mampu menghadirkan imajinasi pertandingan melalui kekuatan suara.
1: Alhamdulillah, tentunya dalam acara Pesta Bola Dunia ini, kita yang

0: kita akan kawal, mudah-mudahan bisa menyalurkan apa yang menjadi keinginan kaum Pertuni untuk bisa andil dalam mensukseskan pesta bola dunia ini dengan mereka bisa mendengarkan siaran pesta bola yang luar biasa ini di tahun 2026.
1: Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Kota Samarinda, Jumri, mengaku sangat mengapresiasi langkah RRI Samarinda yang kembali menghadirkan ruang inklusif bagi penyandang disabilitas untuk menikmati siaran Piala Dunia bersama-sama. Menurutnya, siaran radio memiliki kedekatan emosional tersendiri bagi komunitas tunanetra karena seluruh jalannya pertandingan diterjemahkan melalui suara.
2: Kami sebagai Pertija Pas Samarinda sangat setuju, sangat banyak terima kasih kami di acara itu. Sangat membantu dan mendukung kami, membantu kami untuk mendengarkan barang sepak bola dunia itu. Iya, kalau bisa teruskan aja terus, biar ramah kami lebih ini lagi, mendengarkannya juga lebih bagus. Kami bisa semangat untuk mendengarkan bolanya.
1: Melalui program Dengar Bareng Pesta Bola 2026, RRI Samarinda menegaskan komitmennya sebagai media publik yang inklusif dan ramah disabilitas. RRI berharap seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok difabel dapat ikut merasakan semangat dan euforia pesta sepak bola dunia tanpa batas. RRI Samarinda.

0: jajaran kepolisian Resor Mahakam Ulu menggelar apel kesiapan pengamanan dan pengawalan logistik pemilihan petinggi kampung serentak tahun 2026 di halaman Mapolres Mahakam Ulu, Ujo Pinang. Kegiatan tersebut diikuti personel Polri, TNI, serta unsur instansi terkait yang akan bertugas di seluruh wilayah pemungutan suara. Apel kesiapan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan akhir terhadap kesiapan personil, perlengkapan, serta pola pengamanan yang akan diterapkan selama tahapan pemilihan berlangsung. Pengamanan difokuskan pada distribusi logistik hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat kampung. Wakapolres Mahakam Ulu, Kompol Joko Purwanto, memimpin langsung jalannya apel dan memberikan arahan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan. Ia menegaskan bahwa seluruh anggota harus menjaga netralitas serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan. Menurutnya, potensi kerawanan dalam pemilihan petinggi kampung serentak ini tergolong cukup tinggi karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat di masing-masing desa. Situasi tersebut dinilai membutuhkan pengamanan yang lebih maksimal guna mengantisipasi terjadinya konflik maupun gangguan keamanan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan, Polres Mahakam Ulu menerapkan pola pengamanan kategori rawan dengan menempatkan 2 personil kepolisian pada 2 tempat pemungutan suara. Selain itu, setiap TPS juga mendapat dukungan pengamanan dari 4 anggota Linmas.
1: Rapat koordinasi antara stakeholder, penyamaan persepsi ya, penyamaan persepsi supaya kita satu suara, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan baik sebelum, pas pada saat, maupun sesudah pemilihan suara pada pemilihan petinggi di Kabupaten Mahakam Ulu ini. Kita bicara rawan ya, tingkat kerawanannya lebih besar daripada mungkin pemilihan presiden, pemilihan DPR, wali kota, karena ini langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, karena juga calon-calon petingginya juga dari masyarakat setempat, jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kita menerapkan pola pengamanan yang kita namakan pola rawan.
0: Pengamanan tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga mencakup pengawalan distribusi logistik pemilihan menuju kampung-kampung yang tersebar di sejumlah kecamatan. Kondisi geografis Mahakam Ulu yang sebagian besar masih mengandalkan transportasi sungai menjadi perhatian khusus dalam proses distribusi logistik. Melalui apel kesiapan tersebut, Polres Mahakam Ulu berharap seluruh tahapan pemilihan petinggi kampung serentak tahun 2026 dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif. Aparat keamanan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas daerah demi terciptanya proses demokrasi kampung yang damai. RRI Long Bagun, Muhammad

0: sahabat kerja yang bertugas. Saya Deni Kartikasari. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan. Produksi RRI Samarinda.

0: 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan informasi di Sendawar sore ini pendengar, yang dimana masih kita kutip dari rri.co.id. Densos Kutai Barat fasilitasi aktivasi BPJS untuk pasien rujukan darurat. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Barat menerapkan layanan percepatan pengaktifan BPJS Kesehatan bagi warga yang membutuhkan penanganan medis darurat, termasuk ketika persyaratan administrasi belum sepenuhnya lengkap. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan pasien dapat segera memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu proses administrasi selesai. Kepala Dinas Sosial Kutai Barat Adolfus Edardus Pontus mencontohkan kasus seorang warga Kecamatan Melak yang harus dirujuk ke rumah sakit di Tenggarong dalam kondisi sakit berat, sementara kepesertaan BPJS kesehatannya belum aktif. Setelah menerima informasi dari pihak rumah sakit dan petugas sosial pendengar, Dinsos langsung melakukan koordinasi dengan BPJS kesehatan agar kepesertaan pasien dapat segera diaktifkan. Menurutnya, keselamatan pasien menjadi prioritas utama sehingga proses administrasi dapat dilakukan sambil berjalan apabila kondisi medis tidak memungkinkan untuk menunggu. Langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan tidak ada warga yang kehilangan kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena kendala administrasi. Dinsos berharap koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan BPJS kesehatan dapat terus mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang menghadapi kondisi darurat medis. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Orang-orang pada ngeliatin kita ya?
2: Udah, biarin aja. Mungkin mereka nggak pernah ngeliat orang cantik kayak kita.
3: Permisi mbak, maaf. Nampaknya kakek yang berdiri di samping mbak, yang lagi menggunakan tongkat itu berhak mendapatkan tempat duduk.
1: Ih, apaan sih mas? Tapi kan saya perempuan, saya lemah dan mesti diprioritaskan juga.
2: Iya, pakai nyuruh-nyuruh kita berdiri segala. Ngiri ya, nggak dapat tempat duduk. Udah, kita pura-pura sibuk aja sambil main HP di tangan.
4: Seringkali kita melihat kursi prioritas diisi anak muda. Tak jarang acuh saat melihat kursi prioritas ada di dekatnya. Jangan sampai menjadi krisis empati karena sikap moral dan mental menjadi penting di tengah bermasyarakat.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id ya. Penguatan manajemen pendidikan adaptif tingkatkan mutu layanan sekolah Mahulu. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar kegiatan penguatan manajemen pendidikan adaptif berbasis tantangan geografis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Mahakam Ulu. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas para pengelola pendidikan dalam menghadapi berbagai tantangan geografis sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah perbatasan tersebut. Program ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk berdiskusi dan berbagi strategi dalam mengelola pendidikan yang efektif di wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks pendengar. Kegiatan tersebut juga menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dalam mencari solusi atas berbagai kendala yang dihadapi sekolah-sekolah di Mahakam Ulu. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten Mahakam Ulu, Kristina Tening, mengatakan penguatan manajemen pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan akses dan sarana pendukung. Menurutnya tantangan geografis yang meliputi jarak antar kampung, akses transportasi yang terbatas hingga kondisi wilayah yang sebagian besar masih didominasi kawasan hutan memerlukan pendekatan pengelolaan pendidikan yang berbeda dibandingkan daerah lain. Kristina menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kemampuan para pengelola pendidikan dalam menyusun strategi yang sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Mahakam Ulu. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: harus hemat-hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Gimana pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:59 ya. Yang itu artinya kita akhiri sesi Sendawar sore ini pendengar. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan akhirnya sampai juga kita di zona petang nih pendengar, yang dimana akan kami hadirkan lagu-lagu

Iji Islami dan juga lantunan ayat suci Al-Quran sambil menunggu kumandang azan maghrib. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi Islami sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli, ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Di mana?
1: Yuk, ku anterin.

Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan

Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, "Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal."

tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

Kemudian istrinya datang memekik, tercengang, lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, "Aku adalah seorang perempuan tua yang mandul.

Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui.

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas

0: terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salahnya untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan lupa, maaf, tolong, dan terima kasih.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 18 menit ke 37 ya, yang itu artinya masih ada sekitar 23 menit ke depan zona petang dan juga lagu-lagu religi Islaminya dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
4: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
3: Lebay banget. Itu vandalisme tahu.
5: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogerunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM, Reri Senawar hadirkan Senawar Malam untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani, dan kami buka Senawar Malam ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda nih pendengar ya. Dengan menghadirkan informasi yaitu rahang jadi otot terkuat yang dimiliki manusia nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada malam hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Gambyong. Gambyong adalah tarian tradisional khas Jawa Tengah yang sudah ada sejak dulu. Konon, Gambyong adalah nama seorang penari cantik jelita yang hidup pada zaman Kasunan Surakarta sekitar tahun 1800-an. Paras cantiknya membuat sang penari dikenal hingga ke lingkungan Kasunan. Dan atas permintaan Sinuhun Pakubuwono VI, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Kasunan Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh sang penari disebut dengan Tari Gambyong. Tidak hanya ditarikan di lingkungan Kasunan saja sebagai hiburan bagi Sinuhun Pakubuwono, tetapi seiring perkembangan zaman, Tari Gambyong pun bisa dipertunjukkan sebagai hiburan untuk masyarakat umum.

Tubuh manusia memiliki ratusan otot yang bekerja setiap hari tanpa disadari. Namun, tahukah Anda bahwa salah satu otot terkuat yang dimiliki manusia berada pada bagian rahang, tepatnya otot masseter? Otot ini berperan penting dalam proses mengunyah makanan dan mampu menghasilkan tekanan yang sangat kuat dibanding ukuran tubuhnya nih pendengar. Otot masseter terletak di kedua sisi rahang dan menjadi salah satu otot paling kuat dalam tubuh manusia berdasarkan kemampuan menghasilkan gaya saat seseorang mengunyah, berbicara atau mengeretakan gigi. Otot ini bekerja secara aktif untuk membantu pergerakan rahang bawah nih pendengar. Para ahli menjelaskan kekuatan otot tidak selalu diukur dari ukuran besar kecilnya, melainkan dari kemampuan menghasilkan tekanan. Karena itu, walaupun ukurannya tidak sebesar otot paha atau lengan, otot masseter mampu memberikan daya tekanan yang luar biasa saat menggigit makanan, nih pendengar. Selain otot rahang, wanita juga dikenal memiliki otot dasar panggul yang sangat penting dan kuat. Otot ini berfungsi menopang organ tubuh bagian bawah, membantu proses kehamilan, persalinan, hingga menjaga kontrol kandung kemih. Kekuatan menjaga kontrol kandung kemih berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan kualitas hidup wanita secara keseluruhan, nih pendengar. Menjaga kesehatan otot dapat dilakukan dengan pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, olahraga rutin, serta istirahat yang cukup nih pendengar.

0: Godok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
1: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
2: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
1: Cuci tangannya yang benar ya.
2: Yang benar bagaimana, Bu?
1: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
2: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
1: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
3: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Mengonsumsi makanan atau minuman manis memang nikmat. Terlebih jika merupakan menu favorit, namun siapa sangka di balik kenikmatan itu tersimpan risiko bagi tubuh kita nih pendengar. Ini menjadi alarm yang harus diperhatikan dan tidak boleh menganggapnya suatu yang remeh. Waspada terhadap gula bagi kesehatan tubuh kita adalah hal penting agar risiko berbagai penyakit dapat dicegah. Tahukah Anda, menurut lamanan resmi Halodoc, kadar gula darah normal pada tubuh manusia sekitar 70 sampai dengan 10 mg atau DL sebelum makan. Sedangkan setelah makan seharusnya dikurangi dari 180 mg atau DL apabila kadar gula darah melebihi batas normal secara umum. Maka seorang dapat mengalami hiperglikemia sebab kadar gula darah yang tinggi merupakan penyebab utama penyakit diabetes. Yang pertama, mudah lelah. Studi pada Biological Research for Nursing berjudul Real-Time Association Between Glucose Level and Fatigue in Type 2 Diabetes, glukosa dalam tubuh dapat mengurangi tingkat kelelahan. Banyak orang yang dalam kondisi tersebut merasa lelah sepanjang waktu, terlepas dari seberapa baik mereka tidur, seberapa sehat mereka makan, atau seberapa banyak mereka berolahraga secara teratur. Pandangan kabur atau tidak jelas, studi National Institute of Diabetes menyebutnya tingginya glukosa dapat memicu gangguan mata. Hal ini dikarenakan kadar gula glukosa yang terlalu tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil pada bagian mata yang selanjutnya memicu penurunan ketajaman penglihatan.

0: saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح.

0: Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menikmati daging kurban. Ada yang dimasak gulai, tongseng, bahkan sate sesuai selera. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua daging yang disate itu bebas dari karsinogen? Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tipsnya memasak masak daging sate melalui unggahan di akun pribadi Instagramnya tentang bahaya karsinogen pada daging yang disate. Pasalnya, proses pembakaran daging yang berlebihan hingga menghasilkan bagian gosong berwarna hitam berpotensi membentuk senyawa karsinogenik yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut Menkes, risiko pembentukan senyawa tersebut semakin tinggi ketika lemak daging terkena panas, terlebih saat proses pembakaran. Lemak yang menetes ke bara api dapat menghasilkan asap yang kemudian menempel kembali pada permukaan daging dan membentuk senyawa karsinogenik, nih pendengar.

Untuk mengurangi risiko tersebut, masyarakat disarankan menerapkan beberapa langkah sederhana saat mengolah sate. Salah satunya dengan melakukan marinasi menggunakan bumbu alami seperti kunyit dan serai sebelum daging dibakar, dipendengar. Langkah ini diketahui dapat membantu menekankan pembentukan senyawa karsinogenik secara signifikan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kau datang membawa sejuta. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini, dengan menghadirkan informasi tentang Tahukah Anda, yaitu dan selanjutnya kami hadirkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
2: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHISDA di dalam negeri.
3: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Danantara Jakarta siang tadi.
1: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
3: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
2: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang.
3: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
4: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik. Transparan, accountable, ini menjadi patokan utama kita, karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
5: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi

0: Candi Sajiwan. Biksu Satya Sukara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual tiga langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
1: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama, pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
0: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati hari Waisak di Candi Sajiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sajiwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
2: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
0: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sajiwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sajiwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
5: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati, menyebut proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
4: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran, karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
5: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
6: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta. Sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
7: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
8: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. Pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
7: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
8: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
9: Kami sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
8: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
11: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik, Sikin M. Nur, mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya, tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
10: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai. Kita tinggal tunggukan gedung yang perlu selesai kan, Ini itu sekitar 80% sudah digarap itu, ya penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari aneka pembangunan kan. Ke KDLP, dari aneka pembangunan kan. Terus kita pelaksanaan program kerja kita. Pertama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
11: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
12: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
11: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, koperasi Kelurahan Merah Putih Nangabulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
13: Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Mendengar sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci Arab Saudi. Alam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anis, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anis mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anis menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabiti Muzdalifah dan Mina, dan melempar jumrah hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anis Dia Kusuma.
2: Memadamkan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Darkasy Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi Embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
1: Ya, benar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anis mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, lapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anis, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih informasi dari luar negeri, Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain, karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun, termasuk kami dari Myanmar juga sama. Dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain, termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, Timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

FM. Pro 3 Jaringan Berita Nasional, segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu mimbar agama Kristen dengan Pendeta Markus dengan judul Penyertaan Tuhan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi oleh Kristus, di kesempatan hari ini izinkan saya mengantar saudara dalam satu renungan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara hari ini berjumpa dengan Pendeta Markus dari Kementerian Agama dan dari Gereja Jemaat Kristus Indonesia. Mari kita sama-sama hari ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari satu ke tema kebenaran firman Tuhan yang akan saya angkat pada hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan bahwa kesempatan hari ini kami berseru kepadamu, memohon kepadamu, meminta kepadamu tentang kemurahan Tuhan berlaku kepada bangsa ini. Memberkati kami ya Tuhan dalam perenungan kami hari ini, dan berkati firman-Mu yang menjadi sandaran bagi kami. Berkati umat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi, wilayah Kalimantan Timur, satu kebenaran firman Tuhan yang saya ingin angkat hari ini dari kitab Yosua pasal yang ke-1 atau pasal pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18, ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah dikujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan Libanon, saya ulangi, dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana ia sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Janganlah kau lupa memperkatakan Kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kau perintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberikan perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada suku Manase, kepada tengah-tengah, berkatalah Yosua demikian, ingatlah kepada perkataan yang diperintahkan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allah mengaruniakan kepadamu keamanan kepadamu untuk memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu tidak boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan, tetapi kamu semua pahlawan yang gagah perkasa haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan pada hari ini, satu tema yang saya angkat pada hari ini yaitu penyertaan Tuhan. Berbicara tentang penyertaan Tuhan, berbicara tentang hidup dan matinya manusia itu. Makanya hari ini Tuhan menyertai umat Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir dengan membawa bekal-bekal mereka. Setelah Musa mati, kata firman Tuhan, maka bangkitlah Yosua memimpin bangsa Israel itu. Dari ayat 1 sampai ayat 15 dan 16 tadi kita melihat bahwa perbuatan Allah yang ajaib itu diungkapkan berkali-kali dalam kehidupan kita. Bahwa begitu dahsyatnya Allah memberkati bangsa itu sehingga di masa-masa muda Yosua Allah sudah berfirman kepada dia, engkau memang masih muda, janganlah kecut dan tawar hati. Kunci daripada penyertaan Tuhan di sini, sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara bahwa bukan karena melihat usia daripada Yosua, bukan melihat daripada faktor pengalaman, bukan melihat daripada faktor-faktor X yang lain daripada orang ini, tetapi karena penyertaan Tuhan yang membuat Yosua ini memerintah bangsa Israel ini. Saudara bisa bayangkan di masa-masa dia memerintah hari itu, saudara usianya masih muda, usianya masih belia sekali. Mungkin ada orang-orang Israel yang lebih tua daripada dia. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan dia? Kenapa Tuhan menangkap orang ini? Ada satu hal yang ingin kita lihat, bahwa firman Tuhan datang kepada kita pada hari ini karena Musa adalah orang yang setia kepada firman Tuhan. Menarik sekali saudara kali Tuhan, pada waktu kita membaca ayat demi ayat ini tadi, maka dikatakan di sana, setiap tempat, kata firman Tuhan, bersiaplah sekarang, berangkatlah, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kujanjikan, kuberikan kepadamu, mereka, kepada mereka, kepada orang Israel itu. Dikatakan bersiaplah, menyeberangilah sungai Yordan. Apakah Yosua berbantah-bantah dan bertanya kepada Tuhan? Tidak. Dia tidak berkata, aku ini masih muda, aku ini tidak pasis memimpin, aku tidak bisa berbicara, aku tidak bisa lakukan apapun. Beda dengan Musa. Pada waktu Musa diminta oleh Tuhan, aku tidak bisa bicara, utuslah saudara orang lain, utuslah saudara saya, tetapi jangan saya. Dan akhirnya Musa hari itu ditemani sama abangnya Harun yang bisa berbicara. Tetapi berbeda dengan Yosua. Yosua tepat di masa mudanya, pada waktu dia dikatakan oleh Tuhan, seberangilah sungai Yordan. Dan di ayat yang ketiga dikatakan, setiap tempat akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, dan disampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Saudara yang kalau Tuhan, Yosua bisa saja berbantah, bisa saja berkata bahwa saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Tetapi Yosua tetap rendah hati karena Tuhan menyertai dia. Apa yang membuat Yosua yakin? Karena pernah melihat bahwa mujizat demi mujizat diperlakukan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Sehingga mujizat yang ada hari itu, sehingga mujizat yang diperlihatkan oleh Yosua di zamannya pada waktu mengikut Musa adalah mujizat yang begitu luar biasa dan spektakuler. Untuk itu hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang tahu berdiri bahwa pada waktu kita diminta oleh Tuhan, kita tetap bersedia, kita tetap siap, kita tidak membantah, kita tidak melakukan tindakan apapun, tetapi kita berkata, iya Tuhan, saya siap. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Yosua tidak membantah karena dia yakin persis bahwa dia yang memimpin dia itu Allah yang besar. Jadi iman yang dimiliki oleh Yosua berbeda dengan iman-iman sebelumnya, orang-orang sebelumnya, tetapi dia tahu persis bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi kalau Tuhan merancangkan apapun dalam hidup saudara, dia tidak pernah gagal untuk melakukan apapun. Rancangan masa depan sekalipun kepada saudara tidak akan pernah gagal. Rancangan rumah tangga tidak pernah gagal. Rancangan hidup kita tidak akan pernah gagal. Rancangan apapun yang sedang kita rancangkan hari ini, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, tidak akan pernah gagal. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jadi konsepnya adalah karena penyertaan Tuhan. Makanya dikatakan di sana, disambung lagi, di mana tempat engkau menginjak itu menjadi aku akan menyertai kau, dan semua tempat yang kau injak itu akan menjadi tempat kekuasaanmu. Asalkan, kata firman Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan bertindaklah hati-hati. Di sana dikatakan, tetap perkatakan firman Tuhan itu dalam hidupmu. Jangan engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Memperkatakan firman Tuhan dimanapun kita berada itu penting, saudara. Dia tahu persis pada waktu dia memperkatakan firman Tuhan kepada bangsa itu. Dia tahu persis karakter daripada bangsa Israel yang sempat memberontak kepada Musa. Yang cepat temperamental bangsa itu ada luar biasa, saudara. Dan dia tahu persis bangsa itu bisa marah, bisa melakukan tindakan anarkis sekalipun. Tetapi dengan sabar orang ini memimpin bangsa itu dengan luar biasa. Untuk itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang menjadi gaya hidup kita adalah menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, pada kesempatan hari ini, mari kita sungguh-sungguh hidup yang kita hidupkan hari ini, hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan pernah kita hidup jauh dengan Tuhan. Jangan pernah kita hidup menyimpang dengan Tuhan. Jangan pernah kita hidup tidak memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Mari kita menjadi orang Kristen yang punya model seperti Yosua. Tuhan merintah kita siap untuk melakukan apapun. Jangan pernah kita tunggu besok, tunggu lusa, tunggu kapanpun, supaya kita betul-betul tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Di ayat itu juga, saudara kali Tuhan, ayat ketujuh, hanya kuat dan keteguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati, katanya. Dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab menjelaskan bahwa renungkanlah itu siang malam, bertindaklah hati-hati supaya engkau beruntung dan berhasil. Jadi kunci penyertaan Tuhan itu bukan sekedar karena Yosua cepat tanggap, tetapi karena Yosua memperkatakan atau setara seturut dengan firman Tuhan. Jadi roh modelnya Yosua adalah roh modelnya Alkitab. Roh modelnya Yosua adalah roh model daripada Allah itu sendiri yang menyertai bangsa ini. Untuk itu, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, ingat baik-baik bahwa Tuhan menyertai Yosua bukan ujuk-ujuk langsung disertai, tetapi melihat bahwa betapa Tuhan melihat hati Musa, sehingga Musa adalah orang yang tetap konsekuen dalam keputusannya. Dia berkata iya dan dia lakukan, sehingga Tuhan berkata lagi menasihatkan dia, hanya kuatkanlah dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati sesuai dengan tertulis dalam firman Tuhan, dan perkatakanlah Taurat itu siang dan malam. Kenapa berkata siang dan malam? Di ayat ini dia ingin memberikan penjelasan, penekanan khusus kepada Yosua, supaya dengan itu engkau akan beruntung dan engkau akan berhasil. Jadi kalau kita mau berhasil, kalau kita mau beruntung, kalau kita mau diberkati, kita harus dekat, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, senantiasa hidup membaca firman Tuhan setiap saat. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita mengabaikan firman Tuhan, mungkin selama ini kita jauh dengan firman Tuhan, mungkin selama ini kita menjadi orang yang ya seenaknya, semaunya berkata kapanpun. Tetapi hari ini Alkitab ingin memberikan penjelasan kepada saudara, tetap lakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita, karena kita akan beruntung, karena kita akan berhasil, karena kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari hari ini, saudara yang kasih Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang tetap menjadi fokus kita hari ini, tetap setia kepada Dia, karena orang-orang yang setia adalah orang-orang yang tunduk kepada Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Makanya jangan pernah kita menuntut apapun kalau kita belum setia kepada firman Tuhan, belum setia ibadah. belum setia berdoa kepada Dia, belum setia membaca firman Tuhan. Jadi hari ini kuncinya adalah dengarkanlah, renungkanlah firman itu siang dan malam, karena engkau akan beruntung dan akan berhasil. Keberhasilan saudara dan saya itu diukur oleh karena firman Tuhan. Keberhasilan saudara dan saya itu diukur bagaimana doa dan ibadah kita. Keberhasilan kita itu diukur berapa banyak kita sudah melakukan apapun untuk Tuhan. Berapa banyak kita sudah sungguh-sungguh enggak kita dekat dengan Tuhan atau kita belum. Untuk itu hari ini saudara pendengar yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang memiliki tolak ukur yang terbaik, yaitu firman Tuhan. Renungkanlah itu siang dan malam, karena engkau akan beruntung dan akan berhasil. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini, dan berkati umat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.
2: Mimbar Agama.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Kenapa, Ren? Kok duduknya nggak nyaman begitu?
3: Kebelet nih, buang air kecil.
2: Loh, nggak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
3: Jangan keras-keras. Gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
2: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
3: Ih, serius, Kadet? Pantas gak ada ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
2: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
4: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dengan judul Racun Udara dari RRI Pak-Pak. Dan selamat mendengarkan ya pendengar.
2: Astaga, Bapak Roni ini masih pagi lah isu bakar-bakar sampah. Sebuah pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
3: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja, mau nanti juga di asap hilang.
2: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Di asap masuk sampai sap rumah. Sebuah pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
3: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah, tapi aman-aman saja mu.
2: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
3: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terlalu bagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
2: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipo asap itu mengandung racun.
3: Itu cuma teori saja. Terlalu usah takut.

0: sampai ke sapu rumah di ujung sana.
1: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali yo. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
2: Aduh, Ibu RT terus saya ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
0: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
2: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
0: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
2: Ah, masa sampai separah itu?
1: Tapi memang begitu deh bu kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
2: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
0: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
2: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
1: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
0: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilah kan mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
2: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
1: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah ke urus orang sakit?
2: Aduh. Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang sama bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
2: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu saya ini pernah ke puskesmas karena ISPA. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
2: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
0: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, ho.
0: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terhadap polusi udara. Terima kasih, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
2: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba, Ibu RT?
0: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama toh.
1: Nah, saya setuju sekali Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang toh. Dan menjaga lingkungan itu ketumpu tanggung jawab bersama.
2: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi.
1: Bapak Roni, buru-buru mau kemana ini?
2: Aduh, ini saya mau ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan, saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
2: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
0: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
2: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
0: Astaga, baru? Sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
2: Dia masih sesak napas Ibu RT, masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat saya bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah, karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
2: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya pun anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya pun ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat
0: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah.

0: sakit. Bagaimana Bu Yati, mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
2: Kalau begitu saya jalan dulu Bu RT, Bu Yati.
3: Kadang peringatan datang terlambat, tapi masih ada kesempatan untuk berubah. Sekian drama radio Racun Udara, persembahan Teater Angkasa

Baik, selamat malam pendengar. Selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas volunteer atau relawan, adalah kegiatan atau pekerjaan sukarelawan nih pendengar. Baik, seperti apa kelengkapan informasinya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

Perkembangan teknologi digital dan perubahan gaya hidup modern telah membawa transformasi besar dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses informasi dan komunikasi memungkinkan individu terhubung dengan berbagai peristiwa di berbagai belahan dunia hanya melakukan perangkat digital. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul tantangan baru berupa menurunnya kualitas interaksi sosial secara langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat semakin disibukkan oleh berbagai aktivitas pribadi sehingga perhatian terhadap kondisi sosial di lingkungan sekitar kerap berkurang nih pendengar. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana tingkat kepekaan sosial masyarakat saat ini, khususnya di kalangan generasi muda.

Menurunnya kepekaan sosial menjadi salah satu fenomena yang banyak mendapat perhatian dalam kehidupan masyarakat modern. Di tengah kesibukan dan tuntutan kehidupan, banyak individu cenderung lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan perhatikan kondisi orang-orang di sekitarnya. Fenomena tersebut dapat terlihat dalam berbagai situasi sehari-hari, misalnya ketika seseorang mengalami kesulitan di ruang publik, tidak selalu ada orang yang segera memberi bantuan. Dalam beberapa kasus, sebagian orang justru memilih merekam peristiwa tersebut dan membagikannya ke media sosial daripada terlibat secara langsung untuk membantu nih pendengar.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Volunteer menggelar kegiatan aksi nyata jaga bumi dengan melakukan edukasi terkait pengolahan sampah di RW 9 Kelurahan Lenteng Agung Jakarta Sabtu. Kegiatan ini diikuti oleh 100 orang sukarelawan dan berlangsung selama 1 hari ini pendengar. Dari pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Program ini mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial jaga bumi dengan tujuan meningkatkan jiwa sosial dan kepedulian mereka terhadap kesehatan dan lingkungan. Deputi 1 Basnas RI Bidang Pengumpulan Arifin Purwakananta menyampaikan Basnas Volunteer hadir sebagai wadah bagi para relawan untuk berkontribusi aktif dalam misi-misi Basnas serta membangun jiwa sosial. Program ini memberikan pengalaman berharga bagi para relawan dalam mengabdikan kepada masyarakat. Sementara itu, Ketua Basnas Volunteer Abdul Rafiq mengatakan Basnas Volunteer kali ini mengambil tema aksi nyata jaga bumi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik, apalagi menjelang Ramadan agar lingkungan sekitar menjadi bersih dan nyaman nih pendengar. Melalui kegiatan dan praktik langsung hari ini, Rafiq berharap masyarakat mendapatkan pengalaman dan ilmu yang berharga sehingga bisa mengadaptasinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abdul Rafiq, selain kegiatan membersihkan lingkungan, memilah sampah, mendaur ulang sampah, ada juga kegiatan yang juga melibatkan masyarakat sekitar, yakni memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui Rumah Sehat Basnas yang diikuti oleh 150 mustahik, membagikan hidangan berkah untuk 200 orang dan juga mitigasi bencana oleh BPBD DKI Jakarta.

0: Selamat pagi, Tina. Pagi-pagi kok melamun?
1: Eh, enggak. Takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo, tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.
2: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
3: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
2: Tapi kayak beneran lah, Bu.
3: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
2: Suka lupa tuh, Bu.
3: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
4: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas volunteer. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah nih pendengar. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA ya di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Ya, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, polybag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.
2: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
3: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
2: Tapi kayak beneran lah, Bu.
3: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
2: Suka lupa tuh, Bu.
3: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
4: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar ya. Kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada Bang Galuh ya. Halo, selamat malam Bang Galuh.
1: Selamat malam. Ini Bang Dani atau siapa ini?
0: Iya,
1: Bang
0: Dani kah? Benar sekali dengan Dani. Wah, nih Bang Galuh.
1: Aku lama-lama enggak masuk. Agak di mana aku ragu-ragu nanti nyebut Jala atau Bang Bagus gitu, siapa. Mm-hmm.
0: Gimana kabarnya?
1: Suaranya harus ada khasnya gitu. Kabarnya baik nih. Udah bisa kah? Katanya Katanya kena ini, kena petir ya dulu ya katanya.
0: Lagi, iya masih ada sedikit yang diperbaiki lagi Bang ya.
1: Oh ya, mudah-mudahan lekaslah perbaikan itu.
0: Iya.
1: Ini kan mau Piala Dunia kan.
0: Betul sekali, mau Piala Dunia ya Bang Galuh ya.
1: Iya, mungkin kan ini penggemar RRI kan juga luar biasa.
0: Benar sekali. Baik Bang Galuh, mau rokok lagu apa nih?
1: Lagunya bebas ya Bang.
0: Bagunya bebas saja nih Bang ya. Boleh. Siapa salamnya dulu Bang Galuh?
1: Lagu. Ya, lagunya ini anak Cinta dari Seberang aja.
0: Cinta dari Seberang. Boleh, boleh.
1: Arif itu ya.
0: Yang ada kan? Siapa?
1: Arif. Cinta dari Seberang. Arif atau siapa itu?
0: Arif. Cinta dari Seberang. Dangdut bukan itu Bang?
1: Bukan, bukan, bukan. Itu pop itu.
0: Pop ya. Sambil saya carikan, boleh siapa salamnya dulu Bang ya?
1: Ya, salamnya buat sahabat sejatiku, ada Fran, terus ada Bang Sulis, itu asli orang Bojonegoro tapi menetap di situ, di daerah Kalimantan Timur, Tenggarong kalau nggak salah itu. Iya Tenggarong atau mana itu? Aku lupa. Terus ada sayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Terus dan semua yang lagi dengerin acaranya Bang Dani ya, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin amin.
1: Buat yang siar, Bang Dani tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
1: Udah kak, lagunya ada?
0: Lagunya Cinta dari Seberang nih dari Jinedine Jidan.
1: Oh ya Jidan ya, betul.
0: Oke, ya itu ya benar ya.
1: Iya betul.
0: Oke baik.
1: Ya lagunya saya paketkan buat Sayang Sari ya, yang ada di Banjarmasin. Buat Bang Dani tetap semangat aja ya, selalu bahagia bersama keluarga. Assalamualaikum Bang Dani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya buat Bang Galuh nih yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar ya. Baik pendengar, masih kami tunggu juga yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu ya pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M, mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Pernahkah Anda mendengar nama buah nasi-nasi atau buah nasi? Buah unik satu ini muncul di pucuk ranting pohonnya secara bergerombol. Bentuknya bulat, berukuran kecil, garis tengahnya hanya sekitar 1 hingga 2 cm. Warnanya yang putih dan sangat kontras dengan warna daunnya yang berwarna hijau, memiliki rasa yang sedikit manis dan segar. Nyatanya, buah ini termasuk dalam golongan Myrtaceae atau keluarga jambu-jambuan. Karena itu, buah ini disebut juga buah jambu nasi. Buah ini berasal dari pohon perdu yang tingginya bisa mencapai 18 meter. Bunganya cantik dan berwarna putih. Dari bunga ini, 2 minggu kemudian akan muncul buah nasi-nasi yang bisa bertahan di pohon selama 3 minggu.

0: Anak adalah titipan Tuhan. Sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak. Jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.

Dunia mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di sesi Sendawar malam ini, yaitu dengan menghadirkan informasi seputar dana bergulir UMKM Kubar diperkuat target 52 penerima pada 2026. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyiapkan penguatan program dana bergulir UMKM pada tahun 2026 dengan target peningkatan jumlah penerima manfaat menjadi 52 pelaku usaha. Program ini juga diarahkan untuk memperbaikan sistem pengawasan, memperkuat sumber daya manusia, serta meningkatkan efektivitas penyaluran dan pengembalian pinjaman. Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelola Dana Bergulir Kubar, Rajunal, mengatakan peningkatan kepastian kelembagaan menjadi fokus utama perbaikan program di pendengar. Menurut Rajunal, digitalisasi sistem menjadi kebutuhan penting agar monitoring dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Hingga Maret 2026, realisasi pendapatan pokok telah mencapai 585 juta dan menjadi modal awal dalam pencapaian target tahun ini. Kedepan, UPT Pengelolaan Dana Bergulir UMKM Kutai Barat memfokuskan penguatan pada peningkatan kapasitas kelembagaan sebagai upaya memperbaiki kualitas layanan pembiayaan bagi pelaku usaha.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo, satu lagi! Woy, jagoan gua, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

Egrang atau Enggrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Olahraga yang sering ditampilkan dalam perayaan 17 Agustusan ini menggunakan bambu yang dipakai sebagai pijakan, memiliki ukuran panjang 2,75 meter dan diameter antara 6 hingga 9 cm. Pada ukuran 50 cm dari bawah, dibuat tempat berpijak kaki yang rata. Bisa dimainkan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Siapa sangka, permainan egrang dapat bermanfaat untuk mengembangkan dan mengontrol motorik. Selain itu, permainan egrang dapat meningkatkan kekuatan otot tungkai, kaki, abdomen, lengan, tangan, serta dapat melatih keseimbangan dan kelenturan tubuh.

Cabang olahraga pentakill, Kutai Barat menorehkan capaian pembanggakan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur 2026. Dari 13 nomor pertandingan yang diperbutkan pada babak kualifikasi, pentakill Kutai Barat berhasil meloloskan 12 nomor untuk tampil di Poprov yang akan digelar di Kabupaten Paser bulan November mendatang. Pelatih sekaligus atlet pentakill Kutai Barat, Rizky Giovanni, mengatakan hasil tersebut menunjukkan perkembangan positif cabur pentakill yang baru berdiri di Kutai Barat pada 2021. Menurutnya, keberhasilan meloloskan hampir seluruh nomor pertandingan menjadi modal berharga untuk menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Ia menjelaskan pentakill Kutai Barat telah menyiapkan 7 atlet putra dan 7 atlet putri yang akan memperkuat daerah pada Poprov mendatang. Para atlet tersebut akan bertanding pada berbagai nomor, mulai dari single putra dan putri, shooting putra dan putri, double putra dan putri, double mix, triple mix, hingga nomor beregu nih pendengar. Menurut Rizky, karakter pertandingan pentakill memungkinkan seorang atlet tampil di lebih dari satu nomor sekaligus. Karena itu, jumlah atlet yang tidak terlalu banyak bukan menjadi kendala untuk mengikuti berbagai nomor pertandingan yang telah lolos. Meski berhasil mencatatkan hasil mengembirakan di BK, pentakill Kutai Barat tidak ingin cepat puas nih pendengar. Saat ini para atlet masih menjalani latihan rutin sambil mempersiapkan program pemusatan latihan atau training center yang direncanakan pada bulan Juni mendatang.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Yah, Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Cari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.
2: Bau, busuk banget. Apaan ini?
3: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
4: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Penyelesaian pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat nilai memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas antar wilayah di Kabupaten Kutai Barat dan sekitarnya nih pendengar. PJ Sekda Kubar Kamius Junaidi mengatakan keberadaan jembatan tersebut akan membuka akses yang lebih luas bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi barang pendengar.

Menurutnya, jembatan ATJ menjadi penghubung penting antara Kecamatan Melak dan Kecamatan Mokmanur Bulan. Selain itu, menghubungkan dua kecamatan tersebut, akses yang tersedia juga akan terhubung menuju wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Kota Bangun serta menuju Samarinda melalui jaringan jalan yang telah tersedia. Kamius menilai peningkatan konektivitas menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan suatu wilayah, terutama daerah yang memiliki potensi ekonomi dan perdagangan. Di sisi lain, keberadaan jembatan tersebut juga membuka akses menuju wilayah Kabupaten Kutai Timur sehingga memperluas jaringan transportasi antar daerah nih pendengar. Dengan semakin terbukanya konektivitas antar wilayah, aktivitas masyarakat dan distribusi logistik diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mendukung percepatan pembangunan kawasan nih pendengar. Baiklah pendengar, info selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id. Selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu rilisan tahun 2000-an untuk Anda hingga penghujung acara nanti. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Belanjaanmu banyak banget.
1: Iya nih, self reward dong. Kan udah capek-capek kerja.
0: Ya gak apa-apa sih, tapi jangan sering-sering.
1: Ih gak apa-apa kali, belum puas juga nih. Aku masih mau check out ini. Pendengar, fenomena belanja berlebihan tersebut dikenal dengan sebutan impulsive buying. Mencakup beragam bentuk perilaku belanja yang kebanyakan dipicu oleh emosi sesaat hingga reaksi spontan terhadap diskon atau penawaran khusus lainnya. Fenomena belanja tanpa rencana ini seringkali menimbulkan dampak negatif bagi keuangan dan kesejahteraan seseorang. Mencegah impulsive buying adalah langkah penting untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Bisa dengan rutin membuat anggaran dan rencana belanja, menunda pembelian barang yang belum dibutuhkan, hingga membuat daftar belanja.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

sifat optimis dan pesimis. Pendengar, optimis adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal atau persoalan.

Misalnya seorang siswa atau siswi yang mengikuti seleksi penerimaan sebuah pekerjaan, dia akan berpikir optimis. Tentu dia akan berusaha mengajukan lamaran dan berusaha memenuhi persyaratan yang dikenakan. Selanjutnya, ia berharap agar lamaran diterima serta dapat bekerja di tempat perusahaannya.

pesimis. Ini adalah kebalikan dari sikap optimis. Sifat pesimis dapat diartikan berprasangka buruk terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Seseorang yang pesimis biasanya selalu khawatir akan memperoleh kegagalan, kekalahan, kerugian, atau bencana, sehingga ia tidak mau berusaha untuk mencoba.

Sifat pesimis tidak akan membawa kemajuan dalam meraih prestasi. Keberhasilan sejati seseorang hanya dapat diperoleh dengan usaha, kerja keras, dan doa.

0: Usaha, kerja keras, dan doa akan sia-sia jika dalam upaya meraih kesuksesan terdapat rasa pesimis. Pesimis akan membawa kemunduran. Hal ini berbeda dengan sifat optimis. Rasa optimis yang dimiliki seseorang cepat atau lambat akan membawa pada kemajuan.
1: Wilayah perbatasan.
0: Optimis akan membawa seseorang terus berusaha meraih cita-cita dan kesuksesan. Mari tanamkan sedini mungkin sifat satu ini, yakni optimis, dan jauhi sifat pesimis. Pesimis harus ditinggalkan.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawa.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ribuan pulau membentang sepanjang garis khatulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa, meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Kakek.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Mendengar dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda mendengarkan program acara Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.
2: Alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini 1 Juni 2026. Saya Ratih Ronitan Aidil temani Anda di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat pendengar Pro 1. Tidak kurang suatu apapun, dan tentunya dengan demikian selalu bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semua, terus juga nikmat iman dan nikmat Islam, di mana dalam sepanjang harinya kita terus melaksanakan segala ibadahnya dengan perusahaan tersamarin dan juga menjauhi larangannya. Jadi si hari ini kita akan bersama dalam Mutiara Pagi dengan narasumber kami yang akan hadir menyampaikan tausiah terkait menutup akhir tahun Hijriah dengan amal penghapus dosa. Sudah ada Ustaz Rahmat SPI dari DBU Kalimantan Timur. Assalamualaikum Ustaz Rahmat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Ani? Alhamdulillah sehat. Ustaz bagaimana, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Baik Ustaz, siap menyampaikan tausiah ya Ustaz ya. Kita sudah akan jelang bulan Muharram ini Ustaz ya. Insyaallah. Baik, bagaimana kita bisa menutup akhir tahun ini dengan amal-amal penghapus dosa, kita akan dengarkan dalam tausiah yang disampaikan Ustaz Rahmat pagi hari ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon, line WhatsApp, dan juga silakan untuk menyaksikan cara langsung siaran ini di kanal YouTube RRI Samarinda. Ustaz Rahmat, silakan menyampaikan tausiahnya.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana minal muslimin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحسنات يصيبن السيئات ذلك الذكرى للذاكرين صدق الله العظيم. Pendengar radio RRI yang senantiasa dimuliakan rahmat-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya pada kesempatan subuh hari ini di penghujung tahun Hijriah 1447 Hijriah. Ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman Islam dan kesehatan, tentunya nikmat waktu-waktu luang dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabiin, para salafus shalih, yang mudah-mudahan kita semua sekeluarga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Pendengar di RRI yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun Hijriah ya, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Pergantian tahun tentunya tidak sekedar angka, tetapi menjadi sebuah momentum untuk kita melakukan sebuah evaluasi, introspeksi atas segala aktivitas yang kita kerjakan selama setahun penuh di tahun 1447 Hijriah. Setahun berlalu, berbagai amal tentunya telah kita catat dan tentunya kita lakukan, kita jalankan yang dicatat oleh para malaikat ya. Ada sisi-sisi kebaikan yang patut kita syukuri, dan kemungkinan besar adalah dosa yang perlu kita sesali. Tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ampunan ya, dengan dihapuskannya kesalahan-kesalahan kita dengan taubatan dan amal saleh. Pendengar di RRI dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan-catatan untuk menutup akhir tahun Hijriah ini dengan beberapa amal-amal sebagai penghapus dosa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ittaqillaha aisuma kunta wa'ati as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya. Pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Penggalan hadis ini mengisyaratkan kita melakukan hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang terlanjur kita kerjakan. Beberapa hal menjadi penghapus dosa kita itu yang dapat kita kerjakan, yang kita dapat upayakan dan kita lakukan adalah, yang pertama, kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa istighfar ini bermanfaat bagi orang yang melakukan dosa. Meskipun tidak dibarengi dengan tobat, selama ia terus beristighfar, karena terlepas dari tobat, istighfar adalah sebuah doa yang kadang Allah berkenan mengabulkannya sehingga bermanfaat bagi orang yang mengucapkan. Allah Subhanahu wa taala menguatkan hal ini dalam firman-Nya, "Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallahu wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma 'ajrul 'amilin." Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Surah Ali Imran ayat 135 sampai dengan 130. Dalam satu hadis dikuatkan oleh Rasulullah SAW, "Ma asbahtu wadatan qattu illa istighfartullahi fiha mi'ata marrah." Rasulullah SAW menyampaikan, "Aku tidak melewati suatu pagi melainkan aku beristighfar kepada Allah 100 kali." Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan hadis ini mengenai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin pertama kita dalam rangka melakukan amal-amal yang akan menghapus dosa-dosa kita yang tetap beristighfar. Yang kedua itu adalah senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah ini adalah sebuah tindakan untuk kita memohon kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan dengan memenuhi beberapa syarat-syaratnya, yaitu menyesali kemaksiatan yang telah kita lakukan, mencabut atau meninggalkan kemaksiatan itu, dan bertekad untuk tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Inilah yang sebenarnya tobat yang dimaksudkan dengan tobat dan nasuha. Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lalu Rasulullah SAW menegaskannya dalam firman-Nya, "Lau akhtatum hatta tabalagha khotayakumus samaa'a tsumma tubtum lataballahu 'alaikum." Seandainya kamu berbuat dosa sehingga dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian kamu bertobat, niscaya Allah akan mengampunimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, amal-amal yang dapat menjadi penghapus dosa di penghujung tahun 1447 Hijriah ini adalah kita senantiasa mengerjakan amal kebaikan yang dapat menghapus dosa. Allah menyampaikan dalam surah Hud ayat 114, "Innal hasanati yuzhibuna sayyiati dzalika dzikra lil dzakirin." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Maka amal kebaikan yang kita kerjakan itu akan mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa besar hanya dapat dihapuskan dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kita pula dalam hal kebaikan yang dapat menghapus dosa ini. Katakan oleh Rasulullah SAW, adalah sholat lima waktu Jumat ke Jumat yang lain dan Ramadan ke Ramadan yang lain adalah penghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan di sela-selanya selama ia meninggalkan dosa-dosa besar. Pendengar radio ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala, poin selanjutnya sebagai amal-amal penghapus dosa kita untuk menutup akhir tahun 1447 Hijriah ini adalah senantiasa kita bersabar atas berbagai musibah yang telah menimpa kita. Ya, tentunya kita ingin, ya, tentunya kita tidak pernah luput dari yang namanya musibah. Karenanya kita diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi setiap musibah yang menimpa kita. Apakah itu musibah bencana alam, kecelakaan, mengalami sakit berkepanjangan, ataupun kematian, atau bisa jadi kesulitan ekonomi, atau berbagai hal permasalahan duniawi yang mungkin kita hadapi. Maka Rasulullah SAW bersabda, ma yusibul mu'min min wasobin wala nasobin wala saqomin wala qadanin hatta alhammu yahammuhu illa ufira bihi min sayyiatih. Tidak menimpa seorang mukmin suatu kesusahan, kepayahan, penyakit dan kesedihan, bahkan kegelisahan yang menimpanya melainkan sebagian dari dosa-dosanya akan dihapuskan. Hadis riwayat Muslim. Di hadis yang lain disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yazalul bala bil mu'min aw mil mu'minah fi jasadihi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallahu wa ma alaihi min khati'atih. Cobaan akan senantiasa menimpa seorang mukmin, baik pada dirinya, harta bendanya maupun anak-anaknya, sampai ia bertemu Allah sedang ia tidak mempunyai dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Dengar dari ini, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menjadi amal-amal penghapus dosa kita di penghujung tahun 1447 Hijriah ini adalah kita senantiasa melakukan amalan-amalan yang dapat mengundang syafaat. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, as'adun nas bisyafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus, ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yang menjadikan kita bisa dapat menghapus dosa-dosa kita itu adalah sebuah amal, yaitu dengan melakukan amalan yang dapat menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis sampaikan, innallaha lamma qadal qalqa kataba indahu fawqa arsyhi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan makhluknya menuliskan di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari. Dengan hadirat ini, maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, demikian beberapa amal-amal penghapus dosa yang bisa kita kerjakan, ya, sebagai bentuk kita menutup tahun 1447 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita kebaikan, keberkahan, kemudahan, dan Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan semoga di akhir tahun 1447 Hijriah ini Allah senantiasa mengampuni kita, menerima amal ibadah kita, dan tentunya memasukkan kita kepada tahun 1448 Hijriah ini dengan hati yang lebih bersih, hati yang senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita berharap kebaikan itu kita dapatkan, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rahmat. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bisa gunakan ya dua line telepon 0541-736-566, 743-495, WhatsApp kami 0811-554-9976. Anda yang saat ini sedang menyaksikan via kanal YouTube, silakan menyampaikan pertanyaan via kolom live chat ataupun juga di kolom komentar.
4: Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Jika kamu tidak mempunyai waktu untuk baca Al-Quran sedikitpun, tapi kamu tetap punya waktu untuk makan, minum, tidur, bermain, sibuk dengan urusan dunia, maka ketahuilah, kamu bukan orang yang sibuk, tetapi kamu adalah orang yang terhalang dari kebaikan.

0: informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, setidaknya ada sekitar 7 hal yang bisa kita lakukan sebagai amal-amal penutup akhir tahun. Tadi sudah saya simak secara lengkap dari Ustaz Rahmat, demikian pula dengan Anda. Dan kini saatnya kita berdiskusi. Kita akan undang pendengar. Ustaz, ada yang bergabung sudah di line telepon. Baik, kita terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: Pak Nano, silakan Pak. Alhamdulillah.
2: Siap. Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Ustaz, Cimaratih. Ya. Kita ini kadang suka terlena ya, kalau masih sehat, masih muda, masih punya duit, itu kadang nggak mikir tuh pas dosa pandai gitu. Cuma nanti kalau udah sakit sedikit aja gitu ya, pas kita ini wah keluarnya setengah mati itu. Ya Allah, ya Rabbi, apa salahku dan seterusnya gitu. Jadi gimana Ustaz? Kondisi yang seperti ini gitu ya. Itu dulu sebenarnya ya.
1: Baik. Makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Telepon lainnya 0541-736-566 743-495 di WhatsApp kami bisa Anda gunakan pula. Silakan 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube ya, boleh memanfaatkan kolom live chatnya atau juga di kolom komentar. Baik Ustaz, sementara ada Pak Nano. Ini seringkali kita lalai ya, ketika muda, ketika sehat, lalu ketika masih rezeki masih berlimpah. Ustaz, silakan.
3: Iya, baik, terima kasih Pak Nano. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya ini mungkin kondisi-kondisi pada umumnya kita ya, ketika sehat, ketika banyak rezeki, ketika kehidupan nyaman ya, sehingga kita kadang, kata Pak Nano tadi, jadi terlena atas hal-hal yang mungkin seharusnya kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin beberapa hal mungkin bisa jadi kita tidak berpikir bahwa itu juga bagian dari sebuah ujian. Dan jadi ujian itu tidak hanya sekedar kita kesulitan ya, tapi yang namanya ujian itu bisa saja karena posisi kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, lantas kita lupa, dikasih banyak waktu, peluang, tapi kita mungkin lupa. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada dua nikmat yang banyak tetapi manusia itu tertipu padanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Kesehatan sering membuat kita merasa kita baik-baik saja, umur panjang, rezeki melimpah, dan membuat seseorang itu merasa aman dan tidak lagi bergantung kepada Allah. Nah, ini biasanya menyebabkan kita jadi kurang mengingat, kurang bersyukur, kurang ibadah. Padahal yang namanya sehat tidak selamanya sehat ya, nanti ada sakit. Rezeki juga begitu, bisa berubah kapan saja. Ada yang nantinya kita banggain, esok menjadi kenangan ya. Nah, sehingga kita memang sekali lagi senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita dalam salah satu hadis Hakim, dikatakan manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum fakirmu atau miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita bersama di penghujung tahun 1447 Hijriah. Insyaallah seperti itu Pak Nano.
1: Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian Pak Nano jawaban Ustaz Rahmat. Silakan kami buka kembali line telepon 0541-736-566-743-495 untuk Anda yang mungkin tadi sempat terlewat apa saja amalan-amalan penghapus dosa di akhir tahun. Baik, berikut kami terima dulu. Ada penelpon di WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Baik Pak.
4: Selamat pagi Mbak.
1: Iya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Ibu Ria Fauzia, silakan Ibu.
4: Saya ingin bertanya, mohon izin. di bulan Muharram itu adakah amalan-amalan yang bagus atau yang baik? Saya yakin semua amalan itu baik, tapi yang khusus pada di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini, amalan apa yang bagus kita lakukan gitu loh. Karena siapa tahu ada amalan khusus itu untuk kita baca atau apa gitu. Dan berpuasa sunnah Senin Kamis itu di bulan Muharram ini bagaimana baiknya gitu. Mohon izin Pak Ustadz, yeah. Mohon maaf kalau pertanyaan saya melibet. Lagi grogi Mbak Rati.
1: Baik-baik.
4: Terima kasih, yeah. Wassalamualaikum. Salam sehat untuk semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria Fauzi dari WhatsApp 0811 5544976. Baik, kami nantikan dulu satu penelpon 0541 736 5666, 743 495, 0811 5544976. Silakan juga Anda manfaatkan ya melalui kolom live chat aplikasi RRI Digital maupun kanal YouTube RRI Samarinda. Mungkin juga sedang menyimak via Facebook, boleh ya, silakan menyampaikan pertanyaan via Facebook. Baik, ada Ibu Ria Fauzi Ustadz, beliau bertanya,

0: beberapa di bulan Muharram itu. Yang pertama ada puasa Asyura, ya, puasa di tanggal 10 Muharram disunahkan oleh Rasulullah SAW. Di Muharram itu juga ada puasa Tasu'a, ya, puasa pada tanggal 9 Muharram. Kalau yang 10 Muharram, Rasulullah SAW menyampaikan puasa Asyura berharap kepada Allah agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi kita digunakan untuk puasa seperti tanggal 10 Muharram. Puasa Tasu'a ini puasa yang tanggal 9 Muharram, ya, Rasulullah SAW bersabda, jika aku masih hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada tanggal 9 dan 10 Muharram itu untuk berpuasa sunnah, ya. Itu yang berkaitan dengan amaliyah, amal-amal terbaik, ya, amal terbaik di bulan Muharram, ya, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak lakukan sedekah dan amal soleh, ya, tentunya adalah juga melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Nah, ini hal-hal yang terbaik yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan, Ibu Ria Fauzi, di bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Tentunya yang kita sering kali dapat itu adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram. Ya, juga kita bisa melakukan amal-amal seperti kita memberikan sedekah terutama anak-anak yatim, ya. Itu yang biasa kita lakukan di tanggal 10 Muharram. Nah, itu beberapa amaliyah-amaliyah atau amal-amal yang bisa terbaik, ya, yang bisa kita kerjakan, kita lakukan di bulan Muharram, insyaallah. Seperti itu, Ibu Ria Fauzi, wallahu a'lam.
1: Lalu tadi terkait puasa Senin Kamis, nah, Ustaz tadi disampaikan juga oleh Ibu Ria Fauzi. Ya,
0: itu termasuk berarti sebagai kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah.
1: Termasuk, ya, ya, baik, yang termasuk yang tadi, ya, puasa. Dan selain 9 dan 10 Muharram tadi, ya, Ustaz, ya.
0: Betul.
1: Baik. Pendengar silakan 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Di antara beberapa amalan yang tadi sempat saya simak dari apa yang sudah disampaikan dalam tausiah dari Ustaz Rahmat, yaitu beristighfar, tobat pada Allah, mengerjakan amal kebaikan yang dapat menghapus dosa, sholat 5 waktu, sabar atas musibah yang menimpa kita, lalu melakukan amalan yang dapat mengundang syafaat, dan berikutnya adalah menghadirkan rahmat Allah. Silakan untuk Anda yang kembali akan menyampaikan pertanyaan di line telepon 0541-736-566-743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Baik, Ustaz, sudah ada penelpon kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo,
1: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud, ya, silakan, Pak.
2: Ya. Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini, ya, Pak, ya. Kalau saya lihat di akhir tahun, perusahaan juga buat manajemen pembukaannya itu cukup baik juga. Apakah di akhir tahun ini perusahaan ini untung atau rugi, ya? Aku juga membuat suatu pembukuan manajemen itu, kan. Untuk referensi juga syarat aku, dan malam aku lihat bulan Mei ini syarat Jumat aku cukup 5 kali, kan. Bulan Mei 5 Jumat, ya, syarat fardu aku cukup, cara yang bolong
1: tidak
2: kelihatan, banyak pun cukup tahajud aku juga di bulan Mei ini, cara yang bolong juga buat saya, buat Arafah juga, itu kemarin juga buat Arafah juga. Agar kalau ada yang ini aku enggak salah fardu hilang. Kenapa, ya, fardu ini hilang? Nah, salat ini sunnah aku hilang, ada apa? Walaupun ini kadang hujan ini, Ustaz, cuma yang belum saya ini salat duha ini, Ustaz, ya, apakah perlu membuat manajemen juga agar ini, Ustaz, ibadah-ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, macam introspeksi diri juga, Pak. Saya gunakan begitu, Pak, agar sahabat-sahabat aku itu nggak pernah hilang, ya. Mengevaluasi juga setiap bulan ini, kenapa ini hilang, kenapa ini.
1: Kenapa tidak sholat, dan sebagainya.

0: biasanya ya Pak ya.
1: Maka nggak perlu membuat kesempatan juga ini tentang ibadah-ibadah kasus kita ini.
0: Demikian. Baik. Terima kasih Pak Daud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih Ustadz, biasanya orang melakukan manajemen ibadah ini fokus pada Ramadan ya Ustadz ya. Pak ya, Daud ini betul. Sepanjang hari, sepanjang tahun Ustadz. Tadi ilustrasinya kalau perusahaan saja melakukan manajemen dana perhitungan di akhir tahun, mengapa kita tidak begitu ya? Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Daud, nanti bisa dijawab, pentingkah melakukan manajemen ibadah kita ya. Baik, setelah Pak Daud, assalamualaikum. Baik, saya terima dulu. Assalamualaikum. Baik, saya terima dulu yang berikutnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Ahmad Irwan ya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sebelumnya saya lah mohon ya, kalau maafkan hasil mati dalam biar dikecengung seperti Pak Daud tadi, kesempatan saya juga sambil cerit kali matiin aja radionya kan ini seperti begini. Pak Ustadz, tentang masalah ini ya, tadi kan kalau untuk masyarakat Pulau Jawa pada khususnya atau kalau di Kalimantan Timur ya, setiap bulan mulid kan, jadi kan mulid ke bulan-bulan Safar tidak boleh punya anggapan tidak ada yang menikahkan, karena katanya kalau bulan mulid itu bulan terlalu baik, ibarat kita menanam padi tumbuh subur dan tidak berbuah. Jadi tidak dikaitkan kalau menikah nanti tidak, misalkanlah katakanlah susah punya keturunan atau nanti sebab itu baru apa itu punya kepada itu masyarakat. Kemudian buat kalau bulan Safar, masa katanya kan bulan Safar itu perkawinnya para hewan gitu ya, masa Safar manusia disamakan dengan hewan, nah, itu jadi dipersamakan kan. Nah bagaimana secara aturan Islam, padahal semua bulan kan baik ya, nah jadi kebanyakan itu kan sekarang bulan hijab, banyak yang menikah, karena bagaimana menurut Pak Ustadz dengan masa anggapan seperti itu khususnya di Pulau Jawa, di Pulau atau kalau di Kalimantan Timur sama enggak punya keyakinan ke sana masyarakat. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Bulan-bulan larangan dalam Islam Ustaz, apakah memang benar ada ya tadi ya. Baik, dua penelpon kami cukupkan dulu. Ustaz Rahmat akan menjawab pertanyaan tadi dari Pak Daud terlebih dahulu ya Ustaz, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Daud. Insyaallah ya Pak Daud. Apa sisi keuntungan kita mengevaluasi ya, apa untung ruginya, tentunya biasanya kita melakukan hitung-hitungan seperti itu kalau terkait dengan finansial ya. Lalu bagaimana dengan amaliyah? Sebenarnya ada poin yang penting bahwa kita termasuk digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan orang beruntung itu bukan semata-mata yang bertambah usia, bertambah harta, bertambah jabatan, tapi yang bertambah ketaatan dan amal solehnya. Mana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka kita termasuk orang-orang yang beruntung kalau misalnya seperti sampaikan Pak Daud tadi. Kenapa? Karena apabila kita bisa mendapati sepanjang tahun itu isi kebuah kebaikan, tentunya ada beberapa progres yang begitu luar biasa. Satunya adalah yang nanti akan kita dapatkan orang-orang yang beruntung itu sholatnya semakin baik dan lebih khusyuk, pembacaan Al-Qurannya semakin dekat dengan kehidupannya, sedekah dan kepeduliannya kepada sesama semakin meningkat, dosa dan maksiat yang dilakukan mulai ditinggalkan, hubungannya dengan Allah dan sesama semakin baik. Nah ini kan bagian-bagian dari orang-orang yang sepanjang tahunnya adalah orang-orang yang katakan kebaikan keuntungan. Tapi sebaliknya ada juga orang yang mengalami kerugian ya. Apa yang dialaminya? Yang pertama, tahun berganti tetapi ibadah tidak bertambah, dosa yang terus diulang tanpa melakukan taubat, nikmat sehat, nikmat rezeki tidak dimanfaatkan untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu banyak yang dikerjakan tapi sia-sia, hati kita semakin jauh dari Al-Qur'an dan majelis-majelis ilmu. Nah ini bagian-bagian yang harusnya yang disampaikan Pak Daud tadi adalah bagian dari kita melakukan sebuah manajemen evaluasi, tidak sekedar finansial, tapi juga sebagian adalah amaliah-amaliah yang mungkin kita perlu lakukan hal yang sama di dalamnya. Namun mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang telah biasa mendapatkan kebaikan dan orang yang beruntung yang kebaikan dalam Islam. Ya. Insya Allah seperti itu, Mbak Rati. Yang selanjutnya, Pak Ahmad Irwan tadi ya?
0: Betul, Ustaz, Pak Ahmad Irwan.
3: Pak Ahmad Irwan. Ini kan ada beberapa bulan-bulan baik, ya. Ada bulan-bulan yang kurang baik seperti itu. Kalau terutama di daerah-daerah Pulau Jawa, sebenarnya dalam Islam bulan itu semuanya baik, ya. Bulan apa saja. Tapi memang ada beberapa hal yang mungkin perlu kita menjadikan acuan atau catatan. Seperti halnya bulan Maulid atau bulan apa itu, bulan Rabiul Awal. Situ kan ada dikatakan bahwa Rabiul Awal itu bulan yang terbaik. Kenapa? Karena ada beberapa keutamaan khusus dalam syariat Islam itu, tidak hanya di bulan Rabiul Awal, ada bulan Ramadan. Nah, itu kita sama-sama tahu bulan kebaikan dan keberkahan. Ada bulan Mukarram, ya. Itu bulan-bulan yang memang khusus yang memang bulan-bulan terbaik, ya, selain bulan Rabiul Awal. Ada empat bulan haram, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, bulan-bulan ini bulan yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan di dalamnya ada banyak hal yang berkaitan dengan keimanan, ya. Banyak hal berkaitan dengan mengenang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian mungkin dalam masyarakat kita menganggap bulan-bulan itu adalah bulan-bulan baik untuk misalnya menikahkan, hajatan dan lainnya. Nah, itu mungkin yang menjadi rujukan sebagian masyarakat kita. Ya, tentunya itu juga tidak dipertalahkan, karena ada memang bulan-bulan yang khusus yang diutamakan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, seperti bulan Ramadan, bulan Muharram, 4 bulan haram tadi. Nah, jadi ada juga memang mengatakan bulan Safar tadi disebut, ada bulan di situ, bulan Safar itu.

0: tidak ada kata Rasulullah dalam penularan, tidak ada kesialan dalam pada bulan-bulan tertentu itu tidak. Ya, atau mungkin kita berpikir menunda usaha atau perjalanan karena takut sial, nah, itu tidak perlu ya, karena semua bulan itu baik saja. Nah, atau meyakini musibah lebih banyak terjadi pada bulan Safar atau bulan-bulan tertentu, tidak perlu ada. Atau melakukan ritual khusus untuk menolak bala karena keyakinan satu bulan yang tidak baik, tidak perlu juga. Ya, karena apa? Yang perlu yang kita lakukan itu sebagai seorang muslim adalah fokus seorang muslim itu mencari bulan yang dia apa, mencari dan amal-amal ya dengan hal-hal yang baik. Karena kita fokus saja sebagai seorang muslim itu sholat dan ibadah, membaca Al-Quran, sedekah, menuntut ilmu, memperbanyak zikir dan istighfar. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dan seterusnya, itu adalah semua ciptaan Allah. Ada yang memiliki keutamaan tertentu, tetapi tidak ada bulan yang menjadi sumber kesialan. Artinya di surah At-Taubah 36 itu menegaskan bahwa semua bulan itu baik ya. Tidak perlu ada bulan tertentu yang membuat kita menunda melakukan hal-hal yang harusnya bisa tetap kita kerjakan, seperti pernikahan atau usaha atau kita meyakini satu musibah itu terjadi di bulan tertentu, tidak perlu ya. Karena memang sebagai seorang muslim fokus kita adalah tiap bulan itu adalah bulan-bulan baik, maka banyakin sholat, baca Al-Quran, sholat, menuntut ilmu, memperbanyak zikir dan istighfar ya, sehingga kita memahami bahwa dalam Islam itu semua hal yang berkaitan dengan bulan-bulan itu semuanya baik ya. Jadi kita sebagai hamba, sebagai makhluk ya, senantiasa yakin saja kepada qadar iradatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir baik dan buruk itu ada, kita mengimani. Tapi kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala ikhtiar dan upaya dan usaha kita, tentunya kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk dapatkan perlindungan, kebaikan dan keberkahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli. Demikian Mbak Rafi.
1: Baik. Demikian para penanya, jawaban narasumber kami tadi untuk Pak Ahmad Irwan dan juga Pak Daud ya. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

0: ISPO, ayat 36.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: 12 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, pendengar masih ada cukup waktu untuk Anda bergabung bersama kami. Silakan di 0541-736-5666, 743-4995, di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube, silakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat atau juga kolom komentar ya. Di pagi hari ini kita masih bersama Ustadz Rahmat dari DPU Kalimantan Timur dengan tema menutup akhir tahun Hijriah dengan amal-amal penghapus dosa. Silakan pendengar 0541-736-5666, 743-495, di WhatsApp kami 0811-554-4976. Baik, Ustadz, apa yang akan kita rasakan Ustadz jika dalam satu tahun ini misalnya Ustadz ya, kita melakukan dosa ini, biasanya apa yang terjadi pada diri kita Ustadz untuk menandainya ya? Karena bisa jadi kita sebagai manusia banyak salah dan hilaf tapi kita tidak menyadarinya. Apakah ada petunjuk dari Allah bahwa kita sudah melakukan banyak dosa?
3: Hey, ini pertanyaannya langsung dari Mbak

0: Latin.
1: Betul Ustaz, betul dari saya.
0: Posisinya apakah yang kita, apa yang dirasakan kita sepanjang tahun mungkin ya, tanpa mungkin kita sadari, atau tanda-tanda ya, atau tanda-tanda yang kita rasakan begitu berarti ya.
1: Betul, kalau kita ternyata sudah melakukan dosa Ustaz, tapi kita tidak sadar begitu kita sudah melakukannya, apakah ada tanda-tandanya pada diri kita?
0: Baik. Ada beberapa hal mungkin yang mungkin di materi yang disampaikan tadi ya, terkait apakah memang sepanjang tahun itu kita sadari atau tidak kita sadari, yang pasti kita akan rasakan itu karena sepanjang tahun itu kan kita melakukan banyak hal, banyak aktivitas. Mungkin aktivitas itu bisa jadi kita tanpa sadari kita lakukan saja, mengalir aktivitasnya padahal itu tidak disukai oleh Allah ya. Atau bisa jadi kita rasakan akan hal-hal itu biasa saja ya. Mungkin melaluinya di setiap tahunnya ya. Sebenarnya terjadi atau kita rasakan menjalani hal dalam satu tahun itu mungkin tidak kita sadari beberapa tanda ya. Tanda yang paling gampang itu adalah yang pasti dalam setiap tahunnya umur itu pasti berkurang ya, bukan bertambah. Itu yang harus kita sadari lebih dulu ya. Yang pasti umur itu pasti berkurang, bukan bertambah ya. Secara manusiawinya kita mengatakan usia kita nambah ya, tapi pada hakikatnya jatah umur hidup kita yang berkurang setiap tahunnya. Nah, ini yang harusnya bisa kita rasakan sebagai bentuk tanda. Tanda yang harus kita ketahui. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang tanda yang kita bisa terjadi yang tanpa mungkin kita sadari itu, selama setahun kita ini menjadi lebih lembut atau justru lebih keras tanpa kita sadari ya. Kita sadari bukan, atau kita sadari enggak itu seperti itu. Jadi kalau beberapa tanda itu, apakah kita itu semakin mudah tersentuh dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran misalnya seperti itu, apakah solat kita semakin terasa nikmat atau justru semakin berat, apakah maksiat itu semakin kita benci atau justru semakin kita biasa. Nah, ini kan beberapa hal yang mungkin kecil tapi mungkin kita tidak sadari bahwa perubahan-perubahan itu yang mungkin harus kita segera sadari. Jadi bacaan Quran kita ini rutin atau tidak, jalan atau tidak, kita ini dalam hal ibadah terasa nikmat atau terasa berat melakukan. Terkait maksiat, apakah kita itu semakin benci atau semakin biasa. Ini yang mungkin menjadi beberapa tanda-tanda ya, yang mungkin kita harus antisipasi ya. Ya mungkin itu beberapa hal poin yang mungkin menjadi sebagai tanda-tanda yang kita akan rasakan ini Mbak Rati ya. Ya, seperti poin-poin yang saya sampaikan tadi. Jadi kan misalnya kita juga semakin rajin sedekah atau tidak ya, semakin rajin sholat atau tidak itu, semakin sering zikir dan tilawah atau tidak, ini semakin hal-hal yang seperti ini yang mungkin nanti akan menjadi sebuah amal itu bertambah atau berkurang ya. Nah, mungkin bisa jadi juga yang paling sering kali yang kita sadari itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita mungkin tidak sadar dari segala aktivitas kita sepanjang tahun itu kita terhindar dari kecelakaan, dari musibah. Ya kan? Kita juga dan sepanjang tahun itu sehat terus, tidak tersakit ya kan. Mungkin kita tuh sepanjang tahun itu rezeki itu cukup aja kan, bila kita diberikan oleh Allah itu waktu-waktu banyak, luang untuk beribadah. Ini kan tanda-tanda yang harusnya kita syukuri ya. Maka mudah-mudahan nikmat Allah itu yang seringkali mungkin kita lupakan. Jadi tanda-tanda yang kita harus sadari bahwa kita itu banyak dihindarkan dari musibah-musibah. Kita selalu sehat ya, kita rezeki cukup ya. Kalau rezeki itu jangan minta lebih ya, cukup saja. Atau kalau lebih itu enggak pernah kecukupan. Enggak pernah bisa kita penuhi. Kenapa? Karena bukan kebutuhan yang kita inginkan, tapi keinginan yang kita inginkan. Itu yang agak susah untuk menakarnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita dikasih nikmat Allah itu kita jangan sampai lupa. Yang perlu kita sadari juga apa? Dosa mungkin yang Tuhan biasa numpuk, ya, yang kita tidak sadari. Maka yang menjadi tanda yang baik itu adalah kita banyak bertobat, banyak beristighfar, banyak sholat, banyak sedekah, ya. Kalaupun misalnya kena musibah, ya musibah itu harus dihadapi dengan kesabaran. Itu yang menjadi tanda-tanda yang memang harus kita siapkan, kita lakukan sepanjang tahun kita itu, di setiap tahunnya bisa kita rasakan. Sama seperti itu, Allahumma sholat.
1: Iya Ustaz, jadi memang penting ya Ustaz ya, memelihara rasa takut dan gelisah ketika melakukan dosa ya Ustaz ya. Ya, baik. Ustaz, ada pertanyaan ini dari Pak Alwi di Makassar. Waalaikumsalam Pak Alwi. Ustaz, beliau bertanya, ada orang tua laki-laki yang tidak memperhatikan anaknya pada waktu kecil, bahkan ia pergi meninggalkan rumah. Setelah sakit-sakitan, maka baru dia datang menemui anaknya. Namun anaknya ini marah dan sampai mengusir orang tua tersebut. Kira-kira apakah ini berdosa Ustaz, dari Pak Alvin Makassar. Jadi karena memang masa kecilnya tidak diperhatikan ya Ustaz ya, oleh orang tuanya ini, orang tua laki-laki ini. Baik, silakan Ustaz. Baik.
0: Pak Alvin ya, Makassar. Nah ini acap kali kita dapati di kehidupan kita sehari-hari ya. Orang tua yang mengabaikan anaknya, kurang memperhatikan ya, atau tidak mendidik dengan baik, lalu di kemudian hari anak ini mendapati dia sudah dalam kehidupan yang layak, lantas orang tuanya kembali ya, tapi orang tuanya diusir gitu ya berarti ya.
1: Betul, anaknya mengusir orang tuanya ketika orang tuanya datang kembali tadi.
0: Iya, yang begini seperti ini mungkin kita berpikir apakah kita ini termasuk orang yang berdosa. Kalau itu terkait dengan, ini terkait anaknya atau terkait orang tuanya ya? Tapi terkait orang tuanya,
1: bisa keduanya barangkali ya Ustaz. Orang tuanya tersebut ya, apakah berdosa, dan anaknya mengusir ya, orang tuanya apakah juga berdosa.
0: Yang pasti kan itu menyakitkan hati ya, yang pasti. Nah, maka kita sebagai orang tua kalau melakukan hal yang baik ini, yang pertama ya, si orang tua dianjurkan itu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf tentunya. Karena kan itu kewajiban orang tua ya, mengurusi anaknya, membimbing, menjaga, memperhatikan makannya, sekolahnya bahkan itu kan. Kalau itu tidak dilakukan bahkan disia-siakan, maka yang pertama orang tuanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu dosa. Dosanya tidak bisa diampuni kecuali dengan dia bertobat kepada Allah dan dia meminta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua yang dia orang tua lakukan adalah dia memperbaiki hubungannya dengan anak. Ya, perbaiki. Yang ketiga, penuhi yang sudah tidak dia penuhi pada saat itu, masih bisa dia penuhi. Ya, kalau dulu menyia-nyiakan, maka saat ini apa yang dia, ya berarti dia hak yang belum dia penuhi, dia penuhi. Tadi tentunya meminta maaf jika memang pernah menyakiti atau melantarkan. Nah bagi anaknya, kalau orang tua ini kembali dan berusaha memperbaiki diri, maka bisa menganjurkan untuk tetap berbuat baik kepada orang tua semampunya ya. Karena apa? Karena berbakti kepada orang tua tidak gugur hanya karena mereka memiliki kekurangan, kecuali jika mereka memerintahkan dalam hal kemaksiatan. Nah maka kalau nyanyi musir ya, apakah menjadi dosa? Ya, yang pasti yang pertama yang jatuhnya adalah kita istilahnya itu durhaka kepada apa, kepada orang tua. Ya, maka yang harus kita lakukan ya mungkin si anak pasti sedih, kecewa, terluka ya. Tapi ya dalam Islam tidak dalam hubungan, maka hubungan anak kalau orang tua ya tetap berbakti ya, itu nggak bisa digantikan jelas posisinya, kalau misalnya kita mengusirnya ya tetap kita menjadi sesuatu yang hal yang tidak benar ya, masuk-masuk hitungannya dosa, maka juga diperintahkan untuk bertobat. Kedua, ya si anak sebisa mungkin untuk memberikan maaf ya. Karena sebenarnya yang seperti ini kejadiannya Mbak Rati ya, itu tidak mudah, karena yang melalui bukan kita
1: ya, betul.
0: Tapi yang bersangkutan ya. Tapi memang dalam Islam itu kita diminta untuk apa? Untuk bersabar dan menerima, memberikan maaf. Apalagi itu memang darah daging kita, orang tua kita. Kita kan tidak di posisi orang tua, di posisi anak pun sebaliknya. Posisi anak tidak di posisi orang tua. Tapi yang menjadi jaminan bahwa si anak bakal menjadi orang tua juga nantinya. Sehingga bisa jadi hal-hal seperti ini pun bisa terjadi di kita ya, di masa-masa mendatang. Kita sebagai dalam kehidupan kita ya, yang saya rasakan pribadi juga, kalau kita ini sebagai anak dari orang tua, yang orang tua kita itu sudah menyakiti kita, lantas kita berpikir untuk mengusirnya atau mendidik, kira-kira dalam hati kita apa yang kita dapatkan? Kepuasan? Saya yakin tidak ada kepuasan di dalamnya, yang ada semakin menjadi-jadi sedihnya. Kenapa? Nanti akan ada penyesal. Karena biar bagaimanapun orang tua kita itu sudah, mereka lah yang membuat kita ada di dunia ini. Ya, mereka lah yang membuat kita ada di dunia ini. Kalaupun memang ada salah hilafnya, berarti beliau masih manusia. Nah, maka kita yang menyadari itu ya, segera kita mohon ampun kepada Allah dan membuka hati selebar-lebarnya untuk memberikan maaf. Karena kita tidak di posisi orang tua, kan tidak pernah kita tahu apa asbab atau sebab terjadi pengusiran atau disia-siakan. Kita tidak pernah tahu apakah itu masalah ekonomi atau hal-hal lainnya, kita tidak. Tapi Allah SWT, mudah-mudahan kita sebagai anak bisa melapang hati dan tetap kita jadikan beliau orang tua yang harus kita hormati.
1: Baik, alhamdulillah semua pertanyaan juga sudah terjawab. Ustaz, sudah berada di penghujung jumpa kita dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Mohon berkenan mengakhiri dengan doa, silakan Ustaz.
0: Baik, pendengar dari ini, maafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama tutup pada perjumpaan kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita istiqomahan. Dan biasa kita mendengar bimbingan dari Allah, dan apapun yang kita kerjakan di sepanjang tahun 1447 Hijriah ini, semoga Allah meridhoi semua amal ibadah kita, diterima. Semoga rezeki kita senantiasa bertambah, dan mudah-mudahan kita juga dimudahkan semua urusan. Semoga semua hal-hal keburukan dan kehilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan posisi sebagai hamba yang husnul khotimah di penghujung hayat kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadini wa ala kulli niyatin shalihah al-fatihah. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amin syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthan. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhushu'ana wa tadru'ana wa ta'budana wa tammin tahsilna ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arina al-haqq haqqa wa rizqna tiba'ah, wa arina al-batila batila wa rizqna tina'bah. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal hazan, wa a'udzu bika min al-ajzi wal kasal, wa a'udzu bika min al-jubni wal bukhl, wa a'udzu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Khalaqtana wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika masata'na. auzubika min syarri ma sana'na abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dhanbi faghfirni fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz, pendengar dan pemirsa. Hingga di sini sajian Mutiara Pagi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terima kasih Ustaz Rahmat sudah bersama kami mengingatkan kita semua. Semoga kita semua bisa memanfaatkan sisa waktu kita di akhir tahun ini untuk melakukan kebaikan ya Ustaz ya. Segala kebaikan dan amal soleh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian Mutiara Pagi bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Rahmat S.Psi dari DPU Kalimantan Timur dengan tema menutup akhir tahun Hijriah dengan amal-amal penghapus dosa. Saya Rati Ram, rekan Aidil akan tetap bersama Anda sesaat lagi di Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Apa kabar semua di pagi ini? Kami harap dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Pendengar, kami hadirkan program Senawar pagi ini dengan informasi, catatan atau peristiwa-peristiwa penting di tanggal hari ini pendengar. Spesial di hari ini tanggal 1 Juni dan ini merupakan peringatan hari lahir Pancasila pendengar. Ya, pendengar, setiap 1 Juni Indonesia merayakan hari lahir Pancasila untuk mengenang momen kelahiran dasar negara di sidang PPUPKI tahun 1945. Peringatan ini pendengar merujuk pada pidato Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni tahun 1945 di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPUPKI di Jakarta. Dalam pidato itu pendengar, ia untuk pertama kalinya memperkenalkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian diberi nama Pancasila. 5 prinsip tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan awal ini kemudian menjadi fondasi perdebatan dan penyempurnaan hingga lahir versi final Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 45 pada 18 Agustus 1945.
1: Ini loh sudah musim hujan.
2: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
2: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
1: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
2: Yo, wis.
3: Asik tanam jagung.
1: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Masih dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, pendengar, di tanggal 1 Juni yang merupakan peringatan hari lahir Pancasila. Ya, pendengar, selama bertahun-tahun ya, 1 Juni belum resmi diakui sebagai hari lahir Pancasila dan tidak tercatat sebagai tanggal merah dalam kalender nasional. Baru setelah reformasi, dorongan politik dan akademik untuk mengakui 1 Juni sebagai momen historis kelahiran Pancasila menguat di ruang publik. Pemerintah akhirnya mengukuhkan 1 Juni melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Kepres ini menetapkan 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, menjadikannya hari libur nasional dan mewajibkan peringatan rutin setiap tahun di seluruh Indonesia.

0: Masih di siaran RRI Sendawar 103,3 MHz, saya Dimas temani mendengar ya di pagi ini di tanggal 1 Juni yang merupakan peringatan hari lahir Pancasila, pendengar. Ya, pendengar, sejak tahun 2017 ya, 1 Juni resmi tercantum sebagai tanggal merah dan dirayakan dengan upacara bendera, refleksi nilai-nilai Pancasila, serta berbagai kegiatan edukatif di sekolah, kampus, hingga instansi pemerintah. Momen ini dimaknai sebagai ajakan untuk mengingat kembali bagaimana dasar negara lahir dari pergulatan ide dan komitmen membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan beradab. Tetaplah bersama kami mendengar untuk menyimak program siar RRI Sendawar selanjutnya.
1: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas, sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk dari bencana.

Pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di Sendawar pagi ini, sesi pertama. Dan tetaplah bersama kami untuk mendengarkan program siar RRI Sendawar pagi ini selanjutnya. Saya Edi, masih semangat temani pendengar, dan semangat pagi untuk semuanya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 1 Juni 2026.
2: Dan sukses mengamankan seorang perempuan dengan inisial S.
3: STD, dia perangkat dari Kuala Lumpur, teman-teman.
4: Bulan Mei, tapi pendapatan kita baru 27%, artinya bulan depan itu seharusnya sudah di angka 50%.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Seorang wanita warga negara Malaysia berinisial S ditangkap di Bandara Samsepinggan, Balikpapan karena nekat menyelundupkan 1 kg sabu di dalam korsetnya. Penangkapan kurir narkoba jaringan internasional senilai 1,8 miliar rupiah ini berhasil menyelamatkan lebih dari 5.000 jiwa generasi muda. Berikut laporannya.
5: Aparat gabungan Ditres Narkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai mencegat wanita berusia 34 tahun di pintu keluar bandara. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 bungkus besar sabu seberat 1,002 gram yang dililit di dalam pakaian dalam pelaku. Tersangka mengaku mendapat barang haram tersebut dari seorang rekannya di Malaysia. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan, fokus utama penyelidik kini mengarah pada pemberkasan perkara serta pengejaran jaringan internasional dan pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.
2: Dengan teman-teman dari Bea Cukai melakukan kontrol delivery dan sukses mengamankan seorang perempuan dengan inisial S. Bagaimana S bisa membawa barang ini? Dari fakta-fakta yang sudah dilakukan oleh penyidik Subdivisi 3, bahwa ditemukan fakta pada tanggal 22 April jam 11 STD dia perangkat dari Kuala Lumpur, teman-teman, dan kemudian dia menunjuk ke hotel yang ada di sana. Di situ kemudian dia ketemu dengan seseorang dengan inisial K yang kemudian memberikan tips. Jadi informasi kepada teman-teman bahwa kita sudah berkomunikasi juga dengan Kedutaan Besar Malaysia bahwa memang ini adalah jaringan. Ini adalah jaringan. Yang kemudian ini, ya, dengan bahan-bahan kemudian masangnya.
5: Selain menyita narkoba, petugas juga mengamankan paspor, ponsel, dan uang tunai. Atas perbuatannya, kurir yang juga positif mengkonsumsi narkotika ini terancam hukuman berat berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Banjir yang melanda Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur masih merendam ribuan rumah warga. Kondisi memaksa sebagian warga membangun panggung darurat di dalam rumah untuk tetap beraktivitas. Berikut laporannya.
6: Ribuan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terendam banjir akibat luapan sungai yang terus menggenangi pemukiman warga. Ketinggian air yang masih bertahan membuat aktivitas masyarakat terganggu. Untuk mensiasati kondisi tersebut, banyak warga membangun panggung darurat di dalam rumah agar tetap dapat beraktivitas dan menyelamatkan barang-barang dari genangan air. Kepala Kampung Muara Beloan, Rudi Suhartono, mengatakan warga tidak dapat mengungsi ke lokasi yang lebih aman karena jarak menuju kawasan perbukitan cukup jauh dan sulit dijangkau.
7: Dari 22 rumah sudah membuat panggung di dalam rumah. Ini kalau air masih naik, tidak tahu kemana larinya ini. Karena kami jauh dari perbukitan.
6: Warga berharap pemerintah segera memberikan bantuan penanganan darurat, termasuk membangun dermaga terapung sementara. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk memudahkan mobilitas masyarakat yang kini mengandalkan transportasi air untuk beraktivitas sehari-hari. Hingga kini, warga masih bertahan di rumah masing-masing sambil menunggu surutnya banjir dan bantuan dari pemerintah daerah. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Manajemen RSUD Abdullah Syahrani Samarinda menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga pasien EW atas kasus tindakan pemasangan ring jantung yang menjadi perhatian publik. Humas RSUD AW Syahrani Arisya Andina menjelaskan pihaknya sudah 3 kali bertemu dengan keluarga pasien untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kasus tersebut. Dalam pertemuan itu, manajemen RSUD AWS menyampaikan telah menghentikan sementara kewenangan tindakan intervensi selama 6 bulan ke depan terhadap dokter penanggung jawab serta melaporkan kasus ini ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur untuk ditindaklanjuti. Kasus ini bermula saat pasien EW menjalani operasi pemasangan ring jantung pada 19 Februari 2026 di RSUD AWS Samarinda. Namun saat diperiksa di Mount Elizabeth Novena Hospital Singapura, ditemukan sisa kawat yang tersangkut di pembuluh darah jantung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan realisasi pendapatan daerah bulan Mei baru mencapai 27%. Kondisi ini membuat pemerintah Provinsi Kalimantan mulai mendorong efisiensi belanja dan menyiapkan penataan ulang APBD. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai melakukan langkah antisipasi menyusul melambatnya realisasi pendapatan daerah tahun 2026 ini. Dimintai tanggapannya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji di Samarinda mengatakan hingga akhir Mei, realisasi pendapatan daerah baru di angka 27%. Padahal pada bulan Juni ini, capaian pendapatan seharusnya sudah mendekati angka di 50%. Menurut Seno Aji, perlambatan pendapatan dari pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab kondisi tersebut sehingga pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap pengeluaran anggaran. Karenanya, menurut Seno Aji, pemerintah Provinsi Kaltim meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mulai melakukan efisiensi terhadap berbagai pembelanjaan yang dianggap tidak prioritas.
9: Saat ini kan kita ada perlambatan pendapatan dari pusat. Kita sudah bulan Mei, tapi pendapatan kita baru 27%. Artinya bulan depan itu seharusnya sudah di angka 50%. Nah, ini yang tadi kita dorong teman-teman OPD untuk bisa mengefisiensi semua hal yang berkaitan dengan pembelanjaan besok. Ada kemungkinan defisit 2 triliun di tahun 2026 ini, sehingga kita perlu tata ulang kembali APBD itu.
8: Selain efisiensi belanja, menurut Seno Aji, pemerintah daerah juga mulai menyiapkan penataan ulang anggaran daerah karena adanya potensi defisit pada tahun 2026 ini. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap langkah efisiensi dan penataan ulang APBD dapat menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah perlambatan pendapatan yang terjadi saat ini. RRI Rizky Mulyata melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Industri pengolahan pupuk di Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan positif seiring meningkatnya kapasitas ekspor serta perluasan pasar. Kenaikan ekspor produk olahan Kaltim tercatat mencapai

0: Kalimantan Timur itu yang memegang pertumbuhan tertinggi untuk ekspor itu adalah untuk non-migas dan batubara, khususnya industri pengolahan. Nah, kita melihat industri pengolahan kita itu kan ada pupuk, kemudian industri kimia.
1: Saat ini produk pupuk Kaltim jenis urea dan amonia telah dipasarkan ke sejumlah negara, di antaranya Australia dan India, dengan total permintaan mencapai 500 ribu ton pupuk setiap tahunnya. Perayaan Trisuci Waisak di Samarinda berlangsung hikmat dan penuh makna. Ratusan umat Buddha memadati Wihara Muladharma untuk mengikuti rangkaian ibadah hingga menyambut detik-detik Waisak pada Minggu sore kemarin. Kita simak laporannya.
2: Ratusan umat Buddha di kota tepian mengikuti rangkaian ibadah puncak Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era di Wihara Muladharma, Jalan PM Nur, Kelurahan Sempaja Timur pada Minggu sore kemarin. Meski sempat hujan, tetapi tidak menyurutkan antusias umat Buddha untuk datang beribadah. Bahkan, sebagian mengikuti ibadah dari area halaman wihara. Biku sekaligus Kepala Wihara Muladharma Samarinda, Yang Mulia Tita Wiryotera mengatakan, kegiatan ibadah dimulai sejak pukul 4 sore, diawali dengan puja bakti yang ia pimpin langsung. Setelah itu, dilanjutkan dengan beberapa rangkaian ibadah lainnya sembari menyambut detik-detik Waisak yang jatuh sekitar pukul 4 lewat 45 menit.
3: Jam 4 sore kita mengadakan puja bakti, kemudian membaca parita, kemudian ada meditasi menyambut Waisak, karena detik Waisaknya itu sekitar jam 4.45. Nah, setelah setengah jam meditasi, kita ada ceramah, dhamma. Setelah itu kita melakukan namanya pradaksina. Pradaksina itu mengitari area wihara ini sebanyak 3 kali untuk memberi penghormatan kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha.
2: Biku Tita Wiryotera mengungkapkan tema Waisak tahun ini adalah menapaki jalan mulia bersumbangsi bagi negeri. Tema itu dipilih bertepatan dengan peringatan 50 tahun berdirinya Sangha Theravada Indonesia yang menjadi wadah para biku sejak 1976. Lewat tema tersebut, ia mengajak umat kembali mengingat dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha melalui jalan mulia berunsur 8, termasuk menjalankan sila atau aturan moral dalam kehidupan sehari-hari.
3: Umat Buddha diharapkan juga bisa menjalankan yang namanya moral, aturan, sila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melanggar asusila, tidak berbohong, dan tidak minum-minuman keras seperti itu. Nah, itu 5 sila. Kalau biku yang menjalankan silanya dengan baik, aturan-aturannya, kemudian juga melatih samadhi, orang kenal itu meditasi, yaitu menyucikan pikirannya.
2: Selain memperingati Waisak, tahun ini Wihara Muladharma juga bersiap menyambut hari jadinya yang ke-33 tahun pada Senin 1 Juni 2026. Biku Tita Wiryotera mengungkapkan, perayaan ulang tahun Wihara akan digelar secara sederhana pada 2 Juni besok dengan menghadirkan Ketua Sangha Theravada Indonesia Yang Mulia Biku Panyawaro Mahatera yang dijadwalkan memberikan ceramah dhamma kepada umat. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Sebelum akhir berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Seorang wanita warga negara Malaysia berinisial S ditangkap di Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan karena nekat menyelundupkan 1 kg sabu di dalam korsetnya. Penangkapan kode narkoba jaringan internasional senilai 1,8 miliar rupiah ini berhasil menyelamatkan lebih dari 5.000 jiwa generasi muda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan realisasi pendapatan daerah bulan Mei baru mencapai 27%. Kondisi ini membuat pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendorong efisiensi belanja dan menyiapkan penataan ulang APBD. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja bertugas saya Rati Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi di hari ini tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Momen yang merujuk pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI pada 1 Juni 1945. Saat itu Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar bagi Indonesia. Pendengar Pro 1 RRI, pada tahun 2026 ini tema hari peringatan Pancasila diusung untuk memberikan semangat tentu bagi seluruh bangsa Indonesia. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Tidak hanya itu, pendengar Pro 1, upacara juga dilakukan berdasarkan laporan dari BPIP bahwa upacara tingkat pusat dilaksanakan pada 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jakarta dengan Presiden Republik Indonesia sebagai inspektur upacara. Upacara juga akan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube BPIP, Facebook dan juga Instagram serta televisi nasional. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pun demikian di tingkat daerah, pemerintahan daerah, instansi pemerintah, satuan pendidikan formal, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan berbagai komponen masyarakat juga diimbau untuk menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lingkungan masing-masing. Untuk instansi pemerintah dan satuan pendidikan formal, upacara dilaksanakan secara luring dan paling lambat dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, 8 waktu Indonesia Tengah, atau 8 waktu Indonesia Timur sesuai dengan wilayah masing-masing.

0: sadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
1: Iya, benar deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
0: Itu namanya inflasi nggak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
1: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
0: Banyak kok caranya, salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama. Kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, masih mengudara di ruang dengan Anda tentunya di frekuensi 103,3 MHz. Saidi akan hadirkan informasi perakiran cuaca ke ruang dengan Anda. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: 103,3 MHz Radio Tawar, saya Dimasi menemani pendengar di pagi ini. Kami informasikan selanjutnya perakiran cuaca di ruang dengar Anda. Kami kutip dari BMKG Kalimantan Timur, pendengar. Perakiran cuaca untuk hari ini 1 Juni atau hari Senin di Long Iram diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok, dan Damai, serta Muara Lawa, hujan ringan. Muara Pahu dan Cempang hujan ringan, Pongan, Berawan, Penyinggahan hujan ringan. Pentian Besar hujan ringan, Linggang, Bigung dan Nyuwatan hujan ringan. Demikian pula dengan Siluk Ngure hujan ringan. Mukmanur Bulan udara kabur, Tering hari ini berawan, Sekolah Darat hujan ringan.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper. Jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO. Yang penting rame aja.
4: Bentar. Offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Angkara Messi.
6: Go! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gue,
5: go.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see you.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.
1: Masih di Senawar Pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca untuk hari ini pendengar. Dan esok tanggal Selasa 2 Juni pendengar, kami sampaikan untuk perakiran cuaca di esok hari Selasa 2 Juni diperkirakan Longiram, Melak, Barong Tongkok hujan ringan untuk esok hari, Dame hujan ringan, Muara Lawa dan Muara Pahu hujan ringan, Jembang hujan ringan, Bongan hujan ringan, Penyinggahan dan Bentian Besar hujan ringan, Linggang Bigung Nyuatan hujan ringan, Silungure hujan ringan, Mukmanur Bulan dan Tering hujan ringan, Sekolak Darat hujan ringan. Perakiran cuaca untuk esok hari di, maksud kami lusa, Rabu 3 Juni. Rabu 3 Juni diperkirakan Longiram udara kabur, Melak hujan ringan, Barong Tongkok, Dame hujan ringan, Muara Lawa dan Muara Pahu hujan ringan, Jempang hujan ringan, Bongan udara kabur. Penyinggahan diperkirakan hujan ringan pendengar, dan untuk Bentian Besar hujan ringan, Linggang Bigung udara kabur, Nyuatan hujan petir. Silungure diperkirakan hujan ringan, demikian pula dengan Mukmanur Bulan hujan ringan, Tering udara kabur, Sekolak Darat hujan ringan. Baik pendengar, sampai di sini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini di tanggal 1 Juni, esok hari Selasa 2 Juni, dan lusa Rabu 3 Juni. Semoga bermanfaat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih, sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman, Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara di